0: Maranke, Maranke en Anan, Maranke en Sanet. Karibu sana.
1: Nemi ya hapo.
0: Missing kot Maranke en Olimpa Sanet. Tamu ne Olimpa Sanet.
1: Kongo en mi. Jamai ya Olimpa Sanet. Kongo en mi. Sungora en kamukto hindi ne kaga ko. Kujamu ngi kibaga enke. Sige ni. Na ni na ngati. Uta sit nenda iye. Angeti briska lela ati. Aga anget kwanda tieska. Aki tu gul lebasana ni alo ngetien. Gongoi missing ana bor nang tesane.
0: Gongoi missing marange na lebasane. Basta Jairas.
2: Gojiwa.
0: Garibu sana Basta Jairas. Samune Olimpa.
2: Hello.
0: Ehe.
2: Bye Gojiwa.
0: Garibu sana.
2: Amune studio ikasa ne?
0: Anyorun kabisa.
2: Ah, kongoi kabisa, kongoi missing. Amache alegesa kora ki. Ka kasene kwa kundu ne janu piko amila ini ni kapasa hae. Kipta yane taror kwa mukta ne sape kongoi missing kora en betut ne unu ni nga iko ne kwa mukta ne nyane taror. Kaya ya inemye kwa na nyan amake namkari kipolukit asikigir kora kora ne unu. Kikuri in kwa mukta ne nyan akwebai cheka chimitu no te nyalpura kite ratin. Kemia sebeta lese kaka seki wano temporu kwa kwa chingiri che kuku che magrate utamagelo kui kwa mukta ne sape. Kongo ya munwe lindiporo karane kwa iyo kuish inga runani asiko tonon ene programi ni awatesta inge tesiet kwa mukta ne nyo. Kipta ayatne magi neti ki ipa kwa mukta ne sabe. Yemagi ngetosi tu lako tembe tu ni emrae ni kipta ayat kita sini kita kini kaya kalusia kwa kipta ne nyo. Siki toro ni naga yungkai kongo ya kipta ayat iwa suwe chuko samuti kwa mukta ne tabram. Ara kipta ayat ya kwa nina unu makiala kutpashoni kipa unet ribuat ini cakap kaya lebih dari yang kau mukta ni sabi. Arah kita ada yang magi net tinggi, cuma kita dega cukup tahu. Amun kita ni kalau negosiasi, enggan itu mesti arah kita ada yang.
0: Amin. That's time basta jera.
2: Rachel Soy, Marangi, agak net kerai, kalau ke jatuh kene, agak muat jalan ni cepu jalan ni net mama. Turki tu je tujuh enggan noin teknikole. Tak kau tinggal tu kor tu je nampak sabato, kau naik tu kor tu kau tinggal kau.

soko soko ne anta tini gune yanta soko ini gune agomi tinta gisha gete sabu yamaganta koi bikte sabu in karo neta betu tabrani gitne agitu ichila statu 75 yaga ichila statu 75 ko mutin bole pole agoi soko ya ite ta soko itil tegete tagenge agenge tegete tagenge ketilin rabini kemitinin kweno ta tiptam aksosam chil getu statu 75 yaga ite ta soko itil tegete tagenge agenge Manachien betu tabrani koinye neibe tang agenke tangi shechutan tesaba shemitin eng soko en guni yatat soko ago yatat in chaga tugul yatat in bike ago belis ak bike anton jetum go belishe kitne ya kitogi ishil star 275 komutin ago soko ya itite soko itil tigete tagenke agenke magotin bike tesabo en saitaman aga genke Kami saya teman aku yang nonton bawa karunin petu tabrani. Agere kagilian kami news saya contoh cebol saya teman aku yang bawa karunin petu tabrani. Kau makan timpi ke contoh tersebut. Kau ngaku ibtangi sejutan mitenin soko ini kau ngit nih agit ya sebut kau mager cincang. Ichil status 75. Kau mau tinagoi soko itil tegat tegeng kagengke.

0: 23, Kilifi 661, Kisumu 658, Omapay 609, Kitui Komiten 605, Shaya 582, Wasingishu 575, Nyeri Gutenye 531, Makueni go 529,000, Kachado 522,000, Migori 519, Kericho go 482,000, Nandi Gutenye 461,000, Pusia 460,000, Narok 448,000, Transoya 444,000, Pomet Gutenye 424,000, Kirinyaga Gutenye 415,000, Nyandarua gutinye 383,000, Kwale gutinye 360,000, Embu 360,000, Nyamira 350,000, Figa 339,000, Paring gutinye 319,000, Turgana tinye 298,000, Lekibia 291, Tarakaniti 261,000, West Boko 261,000, Elkeo Marakwe 244,000, Mandera 236, Wachir gutinye 230,000, Karisa 227, Daita Taveta 208, Marsavit tinye 191, Tanariva gutinye 161,000, Samburu 120,000, Isholo 100,000, Lamu 91. Kagumagele kopiriga kura ago inguni ngengololi kwa 24,715,257. Counties chemitai kukonde nwa Nairobi itinye 2.7 million, Kiambu 2.4, Nakuru 1.9, Meru 949, Kakamega 948. Igele le mami kauntine ka featuren Nebunu Rift Valley, amami kauntine ka featuren end of 5, and counties chemitai baragon missing, kegele indoe Nairobi itinye 2.7. Anganda Nairobi gemoe gele cosmopolitan town, kugura ishe kechango bogo gwe kebwan kyambu kimwa go spomol tan town kugura ishe kechango rago chobogo gwe nakuru anganda ngimwa gele town ne chambi gi ana tinye buru yoshe keter ter kugura ishe kechango rago nyango chobogo gwe meru kobiga meru wek no no go pure machang tutigin big chege mwa gele gabun tindo 949,000 meru kakamega go limbo western tindo 948,000 counties tindo gura ishe ke tutigin ko lahamu 91,000 isholo 100,000 samburu 120,000 tanariva 161 admanasavit ko 91 nitago kotinga kabenge tnoli ni setaka mareta kibwatu shek sigo nyorgano na tet press william samuruta well done board kugo tinge ak pirita kura na gibir biga central nganan kimwa ege lelen mi bichana kugere kura ishek chebo central ago andareten kole magi kugura ishek 3.7 million kibire sa block nganda mo abir tugul ko gibir chimana press william samuruta
1: ago kinyor 100% bo mi chiro keter ter
0: kinyor yes nega 100% governors MCS
1: senators
0: MBs nguni ngot ko metinye governors metinye MBs metinye senators ho kagile wenena ni ku president koyo ko itu kasi ne itinye nda inyo irane policies chota cha serikali
1: ago pili chege mbunge ko wi kasi
0: ngamuni much ko chuteni yo top conduct cha opposition mkwanza kandwe ne de kat ka shakwa ko gi ko boishe no rage tugul ko gir kole ka ter boishoni cha serikali ko maisulda so ka go testai ko manda god missing kondo icheter teren chamet nebo UDA ko borune ni tok ye gitok ni got leveni shit no nebo 2027
1: ago kito ben kito gen kondo indet ne bako ni commanda in chama ino tanaro mo le chute chama isha la ki bota ho tinbo DCB northern ko dabita karanja ko ginyor ko raishe ga elfu ishe ko langman agar ta mago in pol se sita ko mono in se sita 142,864 in leveni shit ne bako ni ta belfu ishe ga in aga tiptem ago in ago ginyor chita ne gisu benin ki pa chama itin bo chubli northern ko Lawrence Karanja kura ishe gel fuishe po lagenge agatamonoge clank somoge pogolla aktipte makmut en kura ishe tugul chegi nyor chama itin bo UDA en county northern in leveni shono tan ko 455,864 tosegi tune yo chego tawe aine chama itin bo UDA kunya subit kotestaye kunyur chamet amun angna leine pike chang bana pruse in gune ko ite bolele ni ne kitinye gura ishe kegile president in lo inishe ne boke ni tabel fuisho ngang tup tuma bai ko tawo chenge kitu keten ko la subi bit kunyur ko beli shet no ko sir ne gibage ni tabel fuisho ngang tup tuma bai ige turne en ka sereton ka go manda alagin kondo ikimara gitinye go subit kinyur gura ishe president in county se chegi gilo in kondo ichutan ang leweni shona tan ba kenyi tabel fo shiring akatip tamagoing
0: yes ni ger garon counties chapa nairobi che kingen gele cosmopolitan nairobi lakini gura ishe kya chango bogo go so nge mwa gele gura ishe kya bogo ge ni 1.5 million case te chone ko chombo barak ne git 1.2 ko bunje boru yoshe galak inyo iwe kyambu go gura ishe 2.4 million chemi nge isteng gele ko giste 600,000 enyon and 2.4 ko nge tu negit 1.8 so 1.8 plus 1.5 kokago bwagura ishek chono negit 3 ne negit 3.3 3.3 nyo iteshigo u kura chebo meru negit 900,000 ko negit kago bwachono kago bwa 4.1 yani kaundi somo gitio gichegen chebo buriyoshek ab central kometeshi Nakuru tomo keteshi Nakuru ndo kagiteshi ni Nakuru kokakoba guraishek chono ngeteshi 1 million chebo Nakuru kele guraishek 1 million Nakuru kobo ngamun wambu nina chimi Nakuru eni kuni gengololi kemwa gele Nakuru go guraishek 1 million kakoba 4.9 kakoba 4 negit 4.2 agiteshi 1 million kunegit kakuta unen counties chono natawu ngoto magibanga siyasa kumye kakuta unen counties chono counties nabwa Nairobi county nabwa Kiambu county nabwa Nakuru account in the one mail. Pogata unen kura isek negit 5.1 million. Chana gunit kagium counties to barif to buy. Yes.
1: Go igiri le kako para kut missing koitanon. Ago noton kora pana Bruce ko egitepe agopa noton kora kegere gelen in en kepe berta noton nabo in county salak king gelen county salak kebo togot in Uasin Gishu chogere in MPK ya irisai chiko matesta county nabo Uasin Gishu namara kora in kopchat bi kebo gutit komara gid no 40% kora ishe kwa geno limba in Uasin Gishu kuporo dio shiga lak ke terter among king gele cosmopolitan kora kerga ulbo in ngema gele bicha
0: changu babu Tinggal malah 60%,
1: 55%. Ko Northern korang ko kita apa ni gelilin? Ya, sebab ini cahaya itu nazar bayu dia sebut kat testa kunyur cahaya. Kini geliman president ko kau testa ko cengatin kau sebut in Olimpia counties ya terter jadi mahu tinjau kau sebut di Olimpia Nyanza, Olimpia in Northeastern,
0: Olimpia Coast.
1: Ko terus ya sebab ini sebut in kau ini korang cahaya itu nuna kibata sebut kunyur korang kau beli sih itu nuna kau missing. Natos gelilin ini. Ka race ini tak kubah cita agengke. Terus kira ni nene one man race. Anan kira ni bana Bruce. Kira ni farasi ni macam. So terus ia cik ayah ni asobi tina. Kegir kira kau nyur kosbi tno president ing law initiate nautan no nemite thai. Magma kira ni kago betia metin president ing kebebertan barif tivale obatin. Kaki tep kira terus ia cik ayah ni asobi kotestai kunyur kogi mitet. Missing kokura ise kenyoru en lo inisho notan nebo kenyi tabel fushwa ngak tip tumak tesap
0: yes kakita chinje atul gelen karibu sana na mchino ngiti genen so ko sige mon kine isibu ngo yo twebo yot harap chiri yot Wesley
2: wow bro
0: makono
2: jamge eldon
1: jamge
2: to itere to nagoni to itere ago mo gero beta mungo mugamet kagori tu ateboni kimwoo kabisa ago ga wekige ngalek yo kimwoo kigiteba cruise age getini ilwe obo nugurai 16000 en murwo tigirga nebo DCB age getigila kila kora ge mwa kigimwa kora ge kalian toksoni kagita irigati nebo kwongu tenu liego met kemwa kora kemwa kuwa no murai murai tai Kemua hilangnya, nul. Kau kata mulu, kau tak apa kata waktu kerja cebil. Kita kalau ibu kita utang esyong gilion, kita tidak cakap pun DCB. Kan ya nul. Semoga sekuatnya yang kura. Kita kura ini juga public demand. Kau guru bila kiriju, kau guru kita tidak cakap guru peci bila kiriju. Nanti mamanda aku wangga betukun golian. Kogi mau bila kura gile, dua orang tiada kiriju ni. Pengertian juga pada agak-agak ketokosta. Riga tini buat DCP, kogi unai korang kau buri. Kemua korang jangan tertuku. Lain lagi, kemua kogi pik ya kat mau kue ketua ini nuti ye, emburu engkau tapi segi fatah kalau mau bicu ketua ini. Bicu kau tini leno le, tini leno bicu kita nuti ye ni. Nyai kutu suai ini bicu, ubure bicu aku kere. Inge ni le every now and then. Kau berita ingen you agi seru jam ini agi seru bantu ini. Kogi raya. Kita juga rezeki rezeki televisyen rezeki tujuh sih uliye beresap magau sih energi buruk. Mereka ini betul sih. Jadi siapa dia menyuka? Kang, ni tembi. Lagi ni kita lagi tool orang ini muka tool. Agar ngalor ni kita rezeki aja lagi. Agar nak kosam sembuh yang kau bawa ni bawa lagi. Orang berci mulia mulia. Orang ngalah. Orang berit menyon mulia. Orang ni ada. Kemua jangan uliye beresap. Kemua jangan uliye muka. Kemua cawan itu lihat, kalau masuk esun tu kan jumi pun sih uli. Kemua yang lain un. Lagi ni orang nama mereka kereta ini yang bicu, mau bicu ketahui dia. Asal mesingnya uli yang susah ke, mau bicu, sungguh ganjil uli bicu. Aku kau kemua aku kerana berus kemua well tu nenyang kiri, ngan esun lenje two time bicu. Jengat kau tu indah kiri nama gerobot. Kalau two time aku tabo, two time ni, two time mungkin liang, kaya kau nu. tutam amun kakiker ne raisin, kakiker ne serikalit ni UDA ni protest. Kwansat korong ndamabwa biga lumek, ndamabwa biga lak, kinyoke togi nekubare protest. Togi ni tam. Togi kinyanyas, togi kebet tiembunge, togi kebet kurachon, kwebe bichut. Togi kebet ne, kwebe bichut. Lakete kinyoke sawar wej, bichut kityochu kibuwa nenu limbo OTM. Ako nyoke tenel yetukun, ako test chong ndo ni miyo. Ado kiko tota wengalole ngo, togi kemwai ungo magitot, wota. Amune ne, koneri kibi pik, yetinto bentero, pik yetinto, conduces to get the UDN. Tanget, pichu ma friendly. Tanget, pichu ra, kumagiri, unu aini nabo isien. Maybe pichu chorin, yon kasepa, e lune to get a go to. Tanget, kora pichu, umung alole bruce. Asoko match kugunumogu chet ne tainoni, legara ran UDN. Taben that kusoki. Ago iwe, negasin ete kora gili, conduces to kogune, gunduci UDN, ako getia main vara. Kumoki William in the Jeresine, Gavaga V money, and I see a little to Ukwa. A moon will give it to you, which in Mommy, you got a Bruce, young or more, and you go to Mujaba is in Gavara. Oh, Mujaba is in Gavali, over Tane or in that you were shooting. Murubi got UTA, yes, take you what will resonate in the Octia, like what you get to get to get to get a rest demo, or you will be getting along in Muru, you got getting a tie again, you got Mabua. Kibu wangonyi, akuto mwoni kwa inu, mwoni kwa kukuto kwa neteni, mwoni kwa kibu veni kumwoyone ni bari kitake mbebo nwe chwa zili, mwabuwa tarum, hino, mwabuwa tichwe, mwabuwa nwoa eni yot kaba na isa awo ni yot, mwa mwami, mwabuwa, kabuwa kichota yekirunu, chongkia kwa kwa inu tike mwa, chepo ishechi serikali. Lakini wana siya salak ke miyu, utamsi kumburu, kabuwa yuge tenji, maa seimana nukuna mwugu lelta tayari, ane mwenyewe, Abuwa to le ne chuke yoye, gito kini gono, pichu bak sose izye bichu. Ibak sose, ipa u sose vikti gana liyone. Fas kiyon kityo, lage lage lago ale inye we bruce hili ana kityo, lage lorwe gane, gane gane wana gane, ibe tkora menyo ne. Sige vane, torga esye, gini ne gane lal bilo ule. Ka iti nguni, kama te getar ay ni weekend. Asin getye che chumatatu, kaya muka churke gosu, kaya muakti. Maiku chorwe mungito. Kitchebiri, or doing a problem. Come my chick with your way, you're not get a tear. Only thing you're in your mommy. So if you man or in a devil or a tea and I'm good in there, if for a tea of that, he rests or gets tired or a tea. When you get one that passes in there, or boy, you deal good. Don't get the bank any bruise.
0: Ongoi mising wensi ya rapchiri otkine migorati weldon bore nguni kogito kige man kait kasarta korane chama ni wa UDA kumachi kukwachi pika ati agna tete nge machi kilege ba nomination kumot kuchuchi ingila sayata gana kuchuchi chama iti karuni bore igiri korako kago mas piku tokige oldage
1: gam kile michi ita nama chama
0: konti nama nakuru kwa sili matomo iba wiga kone chine ngado na tete nebo susan aguma ungati nunon kutu ngag elaga ita mwisho nik ige ituna ya god mising weldon yikago nyo tapita agun chama nebo DC bigen diama nebo DC sibigo cha maten go boy nyolu kora en given the nomination but cha might have UDA en Nakuru koger kora cha might no UDA chito ne go biken age meto siasa lewenishet ne nomination go fair sigaron kora go maraba yer biga porieta ko lenchi bona kuru ko ga go magule yes kibirchini breast en ngechiro chu go tu ko kibirchini mbi ne mache e birchi senator ne mache lakini kora ga bana ba gavana kebire ne gingen amun mara kora ko boyisien cha might Oret not on ne mbagaran gochuchi nomination chebo chama ita UDA. Yes.
1: Agon geti not on grapo ana prusko. Toya chewa ine kondo ikyo tanje gilo en kumon chama itin bo UDA en kauntin bo Nakuru. Asubite kuger kule ina kauwe kige anan kauwe kige ngechiru kyo tan chinamu ini ngune. Amon niyaga sa banda not on ga uchi ina tabita karanja chama itin not on bo DCP. Aw chama itu nampak DCP kau tindak kau subuh itu nampak reach untuk pemain tukennya naat nampak kau tinising, aku meeting walau tu kebari size kele chama itu amain nampak ini kebari tanpa pemain tukennya. Tuh sekali itu nene, ya coba ini kandu kebari UDA, engkau limpah nak kurang subuh itu kau gelai nene. Karena kami dageng cerah neton, maman dah kau chama itu agak nampak naga itu nampak DCP.
0: Yes, entah itu syak sesamanglo cakap apa, inside agengge. Komite 35,000 guys sergi telefon. Ia aljini guys ini mesti nyegen. Mache goti mache ite srabi nexi alsimo ne tago mibarak anachema ibo subo ngeturabisha kibangana nge alsimo ne tago mingwa kwany konengung nafas chi agetugul negosech kakikwari nditil tiketit agenge ago tiketishek chemiongo 23 inyorchike 35,000 ibangange ago nitokora kwa ingele chi nego inyoru gie ensoko riolishe kwa metinye space metechi nchi agene nekikutum kwa lease ensoko kikwa chem kututen sabarisha kechanga masikin tiketishek 23 tatat kwa eneji tanamo kinge 35,000 well done bor
1: mhm Kid ni angi tawichi ile star 275.
0: Yes.
1: Star 274.
0: Star 274.
1: Yaichi ile star 275 kwa mutenero isoko.
0: Mm-hmm.
1: Yaichi tita soko, itil tickets.
0: Til ticket it, negoni na fast, til ticket it, negoni gelchi, 35,000, agi til ticket it agenge. Matika chiko igoeng, star 274.
1: Star 274.
0: Star 274, star 274, chitun soko.
1: Mm-hmm.
0: Til ticket it, CBT 6, star 274.
1: Star 274.
0: Kwa kisa wa mgele chi, nengele tu mga inyuru. Agere chitane kwa nyugo chutsoko, nega igerita sangi, chitane guren, Weldon, yes, Weldon Birir, agere mama, agenge guren Nancy, kwa igerita nsang, Richard, kwa igerita nsang, Sharleaf, kwa igerita nsang, Esther, kubota Joseph Korir, koka igerita nsang, nginye, ngo chingele tu mga inyuru gien soko, anato mga ichutu soko. Nita kuna vas, nengun, tilki teotika jita genga kugibri, star 274.
1: Star 274.
0: Ogi, siki, yegitse ta, engoroneta abrani. Egasagine boyot counselor.
2: Chamke Bruce Kendall Bor.
0: Chamke.
2: Kogo kan sai na khas yoro u ba. Kogo na me chi di e. Ale le di to anga le jiga ro me ti che chang go ti ne se so ba. Go ba go sta go. Go ba mi go jo bo ti ti di. Inde go tendro ni na kogo go ba. Ma jo u mo lu. Aku orang ni kerja juga seni cipta, nampak tadi tengarai jangan anggur cuni, kau macam cipta mui, mui ini orang ni dah ini orang ni gondel gusi, ini tengarai jangan, aku cipta aku kami udie, amu udie arab itu, aku itu orang sini arab udie, amu gondel ini ni jenis apa, kau ini kerja ni jangan kaba kau macam tu jono, amu ni jenis ni orang itu, ini tahu nama kita di tempat dulu. Kau muda kecil tapi gendigi. Mana yang dua waktu dia ada ni cara kami si anak muda orang macam kali kita orang gendigi tu, orang itu dua waktu kalau dia jual sendu. Lagi ni ni, lagi tu nak kerana jenis kami mekungo. Anggota kemarin ni mekara gendigi. Kau kita orang kau mesti macam, amu kamu aja nak yang lagi, dia kamu, yang lagi baik je nak agak irta. Aku ni barang aku ni tu kalau ada orang ni anu. Kita kan kekurangan orang Malam ya sini. Ya, ye kau aku, kau mesti ready je. Bagi kita kan orang nafas itu kem, ayam, nanti aneh. Aku tuju mana ni, aku nak barang apa malam ni kita ready. Enak yang dah tahu you dia siapa ni, si topi je ni. Yang dah siapa ni kita kan orang Malam ready je. Siapa orang Malam kita you dia, papa nampai. Lagi ni mahu buat apa tu tanya ni, dia lagi ni. Orang kita bawa baca, tu orang bawa ini degu ni. Orang degu ni degu bawa ini dengan dunia. Yang itu bawa ini. Kalau orang dia degu ni tu, ada degu orang yang jangan dia orang yang bawa ini tu bawa ini, ramun kau masih nak apa? Mami dia tu ni dia tangguh melalui abrasi. Mami dia tu ni dia ni melalui aku yang amun orang itu tu dia uji percuma orang degu ni. Kau dah agak seni. Aku nak orang ni anak kena. Jumlah jemara, yang macam ni, amal itu ni, ini jenis jiran ni. Kau mesti yang cara orang ni, yang ni juga guru dia melalui abrasi. Abu guru yang aku nak ni, guru cebari tu, lagu guru dia itu aurelia. Dia ni jadi guru yang guru. Abu ngalap masam juga ni, ini sahur itu kalau tarik ngalap dia tu mereka kura, utarik dia tu. Kalau kita jangan kita setakat cuma di bongkar dia tu negara amun. Kalau kita setakat guru jangan kita agresif aja. Kau kau ni nak tiga tu kau nak lalu ni bapa bumi as, kau nak lalu kita lagi tak cerai ni elektrik tu orang ini, kau nak tegun tu kau cikai ni orang ni, kau ni ambil kan lagi macam ni, oh macam ini ni, dah lama tu nenek kau sen, kau tak bawa tiada kau tak bawa tak kau lalu je beres, aku tak kuat, aku nak ni tu je, aku mahu lalu aku cerai kau ni, aku tiada orang cuma ini tu ini elektrik ni kita pun dia sini tak sini, ibu aku tak sini tu. Tuhan mahu yang kita kena jaga lagi buat itu. Kalau yang godoh itu amat amat si, aku nak dengan lalu ngopi. Nampak jadi biasa ni. Kalau bapa kau, agak di dalam kau,
3: Negeri ini adalah gua bayu dia anggot kaya ini. Enam orang yang terjadi cemengi. Ini cemengi aku tak mau tirai negas. Tiada apa siapa. Macam ini dia sana. Macam ini nama agi mai le tipis tipis nanti. Asyik tahu ini kita negeri macam asyik negas. Tiada orang lain tak ada siapa. Aku nyasi negara aku bayi aku urut kita. Orang negas kan negas yang mai negas itu raja. Kau mati bayi je sih baru tipis tu. Ini tu ada Iran kan, ini MGA bunun, MBA bunun. Wajar mana itu? Amerika sah berstand dia sah kapita. Bos tak ada itu orang, orang ni mah bayi sah fikir ni bukan orang yang mahu lepas Amerika mereka dah nak gunting. Ini orang bukan siapa siapa yang bingung ada tujuh janda kehakim. Jadi nama orang tu itu macam apa? Tiada muka nama raja. Okey mana sih? Kita muka mana sih? Jangan ini kita muka macam si enggaknya. Tak nampuan dengan, mana nampuan? Kamu kira siapa? Kau setor ni bayi dia ni lagi no, mana dia lagi ini? Aku tengok saya kau ini, kamu kira mengkalau kerja macam mana? Komandai mana lalu? Orang ini boleh beraja, boleh mengkalau juga. Orang ini kalau sah, boleh kasih orang kasih kewaj. Aku asal mengkalau juga, orang orang di jangan lari lagi, biju baru itu isyak kita agak tul, aku ayuh. Aku ngalagi. Oh, jenis orang lepas kali ini, we di tu je, kau bawa orang lepas kali tu orang guna stabil, orang mungkin kau lepas kita orang luka tak. Ya, ini kau, asyik buri ni kau kau ngalagi ni, aku cakap orang tak kena betul. Kau kau ni sih.
0: Kau kau ni sih, banyak kan sulagi ni yang ni. Oh ya, nafas ni kerana orang kabisa ni. Kau mara tiga dishek move to me, tiga dishek 18. Kau kerja tabik 95. Cakap kamu agil, kau cakap lagi ni alisha and soko. Kau mati western kasar. Tak mati wet nafas. Cukup soko agi tilde getit. Negoan in selingi shekata. Selingi shek 35,000 ni. Cakap sih gile phone. Iban kau gaya niagen. Tilde kita tiga dishek agen kau gaya beri *274#
1: *274#
0: *274# cukup soko tilde getit viti seki. Ya gitu seta en coronet abrani. Ega saka na rap sige sige. Chita manet korit.
1: Sige.
4: Ega saka na rap sige.
0: Sige sige.
1: Yere
0: sige. Alright, sige gas chipu belim na rap chipu.
5: Jamge wajitani. Jamge mistapor.
1: Karibu sana chipu.
5: Aku cium orang lagi bicara orang lain itu aku, orang tu je, orang tu je cium tu lagi. Hanya tinggal aku aja rezeki, mami tu jadi orang tu bawa anggota ni ano, eh mana orang? Aku kalau ngaji rezeki tu orang kaya. Waktu orang kaya sini, waktu orang kaya sini, hari ni kaya sini, jitu orang yang cerdik saja ini. Orang tu अगले कुल्ले तो लंबा ही उन्होंने बताया अगर तो भाई मजदूर कोई जगह भी हो कोई जगह नहीं होगी ना कौन अम्मियाँ रहती हैं ना वो इधर आए था होगी बंद वाला बताया चो लेचो अगर तू तू लड़ूए नहीं जा पारे उन्हीं को जा पाया था कि वो जा पाया था कोबा तू गुरुवार होगी को आज हमारे शो गुरुवार को Aku lihat asli, gengnya itu mana gempa, gempa yang diluge itu melapor, gempa yang diluge itu ke? Negeri mana diluge negeri mana? Kaya sih, aku yang agak korai, yang kita ada maju eh, aku mai tahu tuhmu, aku mai tahu log tuhmu, aku mai tuh kau mata mai log tuhmu, aku mai tahu ek tuhmu, kau mau gimana le? Negeri mana ni cinta ke? Malakwan mana engke? Apa itu kau berhenti? Mutko itu awan ni, kau mampu kau baca mana hari ni? Wesley, boleh makan agak so? Mana yang cuma? Cuma ini. Cuma ini, kau yang nak servis, kau ini dari kiri mana yang itu mantra aja? Mulai hari. Mencapore, mahabitam mageras, tanah brus, mahabitam mageras, ini kan mesti tanah batu kembali tabgal lagi, tas saya gerak macam ni, na na bunga kalau kita naik guru, aga macho asirini ya tariki tabra aga mejite kebeten kama na ninyo nena iguru kubawa minyuru taneta kubawa minyuru imembe kubawa minyuru amuna jarwana kwa mwa plus nekugure nani mwinjiri murano ufu malacha mbronito plus tai mwa plus mwa kasi
0: ami kabisa ami ami kwa kwa nagile farmers party kwa leo kia maine baba bati
5: kende tumatet kutito kende tumatet kutito kende tumatet kutak mwinyaku mwala ali so anyway kiwa kanya tu presidenti kwa makakta nwe kioro nuki graja matuko kioro nuki jepa venda matuko kioro nuki pikebe na tetumi nwe kioro nuki graja kwa makakta bichu kwa ambu kukunye bichu kwa chakuan akwari kine kwa kengeti Bruce mwako ya mmekei kele ile kila maile kwa UPM kine mwache presidenti mwena unga isu kwa ule nane kumako matikeka kura iti na anyine akopa akta chwa lak akwa nge tukwa ikine kure ngulise aku tamu wakisa kwa hiko lisha na kwa minyoro kwa nyoro baita mwa ya tuliko miko nyina tu lakini kwa tuja ki na kwa hundu kwa tuja na kwa hundu kenya taa soli tewe ni mitaki kwa president kutu mwai kwa ulit kina mwai president ni kwa ya tukora ba asha ni kibara ila ni kipapa omas ni kwa le prime minister atu rani ni president au rani ni prime minister atu prime minister ni jadubo wai as president ak turan da suka tafi bitu suka landa gito ga bitu ni no kuma gari gine to abu tin da anyo sai mu je go bai su ne bale bena go bawuli nda ku nange le jalu je mai wona gi pre gi mai wona ga ge je ga jara ne bo ne bai ne bai ne ni ko ani nda ku ma go re je western ak go ani ko ani so nge ko tar ci go landa ko ga landa ko i ko zaru na ce amma go bai je mari bane gi nyo tu tu ngai tu tu sabari aku agar itu logai kebe ni sabari gigu ku agar san tu ku ngai tu agar tu ngai kita ini tu ku aja baita mungkin ku aja baita ku ngai tu ini ku ngai tu kan ingu lego soru ni jo ku lapa tu ku tuali bagari ku mang bagari ku ipa bintan ku tu ngai ku bintan ini oye le magiti ne bagiri kile kile kile ana brus kile kile tis kile kile kaya ni arte ata kile tis agite kaya ni kuma bagiri tu tata ya goya na kaya ni tokure no tuana por kure ni kure ni bagiri sika ya kaska na kure bagiri kuki ni tu ni arito so hi kuna tu pura sita ni kwa taki ya la ina nongo mui mami alda ya kitu akomia tu kama kaka arangi ya le chukole mchezo si bwa tuana por kwa hiyo ni chukole mchezo kwa sauti lembe jare ko muwa ko lele ne ugure presen man tam ge ni tonu ci to mari bene to age so so me ge urta bi zin ba kapsa ko kapsa na na tare na lagi ko gi bet gi muwa gi ne tan ni banga ta
0: ko gi lagi ko gi muwa e pole gi muwa e pole ngi wagi ndana na vas ko mi hen so ko til de ge tit to ge tit ge sek so ko 35000 out ngi le to mi nyoru gi hen so ko ne mu na vas
1: ko baro inda
0: til ki to ti ge tit a ge ngi ko ge bri star 274
1: star 275
0: star 274 sha gi sik ki en gor ne ta gan ye gi tse tai ngi rip ka sarta arab sik ge tit a minute ko rit
6: ano bwana bruce simu no mune
0: gi mi tena pel don bor
6: Oh, well done, Bor.
1: Karibu sana.
6: Kamge, well done, Bor.
1: Agatin, Arab segei.
6: Kungkui. Aku katuan jigut. Angetin. Kita setak, gigiri tu, kita setak. Aku amatnya gigiri in negurun. Intu jangan ya in. Tapi takaraja. Alias. Kiroch Nakuru County kotindo 11 constituencies guni ngengalole oradha gingi virgura uginye kuhitinye UDA MP ishek sisit entama naga genge His Excellency the President William Ruto kuhitinda 455,000 votes. Kuhitinya Raila 226. Now, nguwake ya buwane nguni yugimi. Akwe arawetab lo no tisap eng kenyini 2026 ko registered voters chebo Nakuru County ko 1,965,036 gechegen en statistics ko wakile kekwek ko mekene 52 to around 54% nebo votes ichoto ngotak kwa kechegen further ko out of these 1.9 registered voters ko ite 1 million kekwek ichegen akaribu 21,000 the Kalenjins ko karibu 580,000 other tribes ko mi around 350,000 now kwakeker nguni and especially engalechu ko chute kwakeke analyze nene ngeteret of governor Susan Kihika nebo UDA ko kikawinen ngeteret of governor akuraishek 440,000 Ni Kinyanjui ko kitinye 228. Sapita Keroche Angandang ko kisome ngecheret ka kiborchinge ngecheret ab senet ne kisiche ko kitindo 442 votes. Sapita Karanja kobunu Naivasha. Naivasha kotindo the highest registered voter. Currently, Kengolo Lin almost 180,000. Susan Kubunu Bahati, Elemi Garibu 97,000 registered voters. Niki Nyanjui Kubunu Subukia, with around 57 in the last general election. Now, Susan Angandango meet the new DA. Ko ma machamat. A big of calling G to UDA. Therefore, this one going to set back and Susan. Because most of the Kikuyus, Machame big of calling G, a majority of the Kikuyus call about DCB. Therefore, likely go in a direct of Susan. Niki Nyanjui komara go winen a reasonable number nebo biik ab college lakini the problem komiten chamait kora neter mi Jubilee kongebesene ngalechu kobo Olkalau ko still komuch komawinen kora majority nebo kikui pesai Sapita Karanja kalaba DCB ako kabunu the largest constituency Naivasha now mi ngalegyo ngwake buwa ni excellence the president and nangoronge buwa nempinche warogo ngutko magrib na iguru and I don't know mamong in the magrib to makote ba njiwa magrib to ko likely genyorun 3 2DA MPs out of 11 President Gandangi kanyo 455 yukinyo ko 200,000 jegi bo biga kolenji up 255 from outside rai lag na nga da gitinyo 226 ko gimite ngura ise ka tegi mite nori mong kena nyo legilio nen ni che ba kolenji around tamme ko biga 100% kolenji tamme ko 300,000 che ko biti William e Naiguru Ako mongi na juwe braila o le kichang o chuma likely mango kichang other tribes apart from of course kimili melani tute imo mige mokoneji ne kukwe kwe kaburu wala chui yipa 227 kukwe chwe buru kutut kubiran ya tafakari yetune mye
0: kwa shangoy mising chitaminate kore chine gai chutuso kono mchini on giti gini sige mwongele nene isibu and soko ye gita setai na mchini yon sige mwongele nene isibu and soko ye gita setai na mchini yon sige lenene isibu ge mwongele nene isibu and soko yon gita setai en koro net agurani Egase Willy Ngetich, Willy?
7: Kongoi mising Bruce ak Nagweldon. Amo kwa a very good weekend with your families. A very good weekend. Kajambisa mwishekyo uo ne kapisa. Na naso manye, kwa akenge nga nolika av radio, alisho uo ne chika ishe chongila. Singi nga nole, ki nga nole nga le kichoto. Kajambisa mwishekyo uo ne chobo Nairobi, chobo Kiambu, chobo Meru, chobo Taraka. Taraka nindi, korobi ne, korobi kindiki, kopi kipoko loen. Na kore 221. So, amaye ge diki kende ngeli bu 221,000 volts ulimba taraka nindi. So, kaja mbeza buje chong kapisa, ako kakonga nyin, chucho kengiri chakpo, meta matesa kuse. Ma mwakose kapisa matesa kuse, mazire kaya diki, anaki beke chango ki. Anaki mandai mo dinu galak pi galak, kengi tilgura. Amaye ge geri ne sa buje chong kila, koso mo kapisa, amache, Wigila or Portuigila, or in Naguru, or is in Gavigatau, Kericho, Bomet, was in Vishu Baringo, Une. Any guy president, Copoli for an Emperor Junikio Wai. No Lunaki go a second time, Emperor Junikio Wai. Nakanima Morgan is a Parijani and a Parijan in you. Ma by way to Urajam Narobi. Three gentlemen be Urajam Narobi. Yet Tungo gave it good as Japan Narobi who told women. Kutang or chun in Nairobi. Onikia bunongoma. Onimirunongoma. Onigagamegani. How about Yagurajagamegani there? Kalibo or so called Jibagamega. Tumbira Guriran Jibagamega. Amegi Gidioton. Amaza John. Utuvegaja, Abakianga Gugi. Come all over in my chan. Kaonga no moa. Kutawara. Kilichango Gureja get Bogzi. Kuzinja Gitinian Grigio. Kisi county, kuzi indone jengura ije kitindo, kuzi mirija bometio. Tama ya sabu ze jongi unei kila, sige nagilewe ni tono imi. Kato waka ingeleka agurumina puru kapisa. Aungoni mkono ngaleke ya mara sige. Gutu ketopwane na kuru, alego kejero sumu kitichoba MP. Alego sumu kitichamuni, kwa baka haine, kwa baka. Yonka kima chumama kapisa. Aunque le pido a otro monga al fin de la no le he hecho una mucho femeresa negro femeresa negro la gente de aquí caía mucho en mi jumatulue con que es un botanquelo que gana que no puro pichón que con mi londiani pichón con mucho que a mi jeito que no le he hecho a un tutam la gente que quema uno va mucho con que es un botanquelo pichón a un pichón también no, no, no, yo diga pesa Kura ishe kyo tingi nwazwazi ya ntukul. Kwa nakuru. Nakuru. Tawa kura vijia itkamili. Nebo vijia mbatuluet e nakuru. Ano wa kwa tabita. Chita nungu. Nungu ibote kile ingai kai. Kwa kwa. Ogo tiye malil. Anakaso ijawe vijia na lakza. Mangaso ujawe weldon. Tiye malil. Ngetera tiye malil. E DZP. Ngetera. Anakaso yemua. Yala ule ne o. Tiye malil. Tiye kalian. Lakini kumidi zibi na kuru kungetera chimolel ngetera chimolel NDCP chako wangina kuru so in kacha muzabu ya chon shogone ikila so kasi nige akiboshi banyek akiboshi urto banyek enagile une vandantai otherwise kumakini president tutam pembo shuriki ororon chako kwayai kimi umie koko ino
0: I'm going missing. Well done. Ingele me gorachongi moeti well done bor gelele ntosu ne gatin bondana nago bo porodie nota ne bo kisi kisi nguni negan ko 17585 ang nyamira porodie kora ne bo in nyamira county ko tago porodie tap piga kosobe
1: kosobe
0: ko 352.5 or 2 cho nago 1,061,087 ama ina nakuru county koron ko tinya mb
1: ni bo nakuru town west
0: tinya mb Si. Inyo iwe narogi, kutindo MCS narogi, inyo noliep narogi, kutindo MCS. Inigir kutu missing, ndakiyomdos mara kiyomo kuraishek chebo biikab Kisii chemi counties cheterter komuch koborchigei negit 1.5 1.6 so igere kora ile ichek kora ele kasapoteni ko mekeni siasa kowalak
1: yore Samuel Arama na MB nebo Nakuru Town West.
0: Yes, labati kasarta agomiten 25,000. Kagimwa kele karobon ako mache biik tangishek. Chang biik kabisa chemache tangishek ting Weldon Board, chemoko tai beek. Ako kakikon biik 21.
1: Biik 21 agenge. Chemagat koib tangishek
0: chumi soko. Tangit atul koba 25,000. Ako 8 kekoni ko rabishek, anan kotimwa ko tangit kekoni ngombamu kibiru simet koron.
1: Awa yai wainet koroban.
0: Yai wainet koroban. Kage koni tangit ko kage nyumnyum. Muna wala nita kwa chama yaki na mama. Because chek chepe ndi wainet. Kaya chek 21. Ago kwa giyo chichi age tugul. Mami chine kagie ten. Magie ten chi. Mami chine kagie ten.
1: Ya tat ni ta inja.
0: Ya tat ni ta inchi age tugul.
1: Kit ni
0: yage tugul. Star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Star 274. Star 274 chutun soko. Tildegatit sibiti siki. Star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Agumu on kele njiti get check 21. Awaitile tildegatit agenge. Inam chige tangi tana inam 25,000. Nime banka nge kuhuye ngende. Kocha maturity kocha.
8: Chamke Bruce yomune.
0: Chamke.
8: Nime mje.
0: Awasa bye bye ground.
1: Bye bye.
0: Gatwe gitana ya.
8: Bye bye wey, majority of the government, bye wey.
0: Kaja,
8: harabor.
0: Kaja,
8: kaui.
0: Kaja.
8: So in, abaja ale shalom. Ogatu agarag.
0: Shalom.
8: Tugu lelele mi. Meshanik kle shalom. Shalom. Konga wey na ba sini pachulet. Ngogo neige ger ngalek chibacha mait. Agegeer ngalek to the tie name the Kenya lakini kitu ya kushangaza kabisa embi galakira wondo enu chemu aego le support ni president hiko magila wolo support ni aborori chikara hiyo bokpongu tu kariyo kala ngetera je malil agonga bo support ni jitap kuti de support ni president ngele yudi ye ko waga kimwa William ngele UDA koenga ineta ke kengalolen William so nge sidan joro no kige kukaki sidan inende onge mwege ukul onge ngalal si matai nguchine matakinae nguirere set nguitaritek nguine matakinae rini arap ngetik manai kaniroro jemalel Ako inende kumi UDA ka William kugele ne kele ne choro no kiba president tubul emba nikibendi ni 2027 ko choro no kyo tiage tubu na support ni UDA cha mai ko support ni president so magitinya agenda ai kas komye Magitiga agenda ai. Agenda le mi kogeger gele ko succeeded president in 2027. Ketebe ngai gele toro no ki kungo. Gele ki male. Kemi je male subuwe tasi taglangat. Toro no ga president na kuru ko gavana Susan. Inyo jitana inyo ilo le ngete je male.
9: Aba na bidu.
8: Kogengalani. Hele ne. Hena mruo tuwete kamasi. Agi uj. Agi nye itoro. La kwenyoni kamastake. Agi nga lechin. Nga lechin. Tisi bige kure kene nkut. Abule namba atanguni tisi bu. Abule namba. Turgi nye ibare jitale ngete elache mali. Abule namba atanguni pinguni. E neche abika college. Si aga tubun na miten taban en UDA anna na miten taban en William kwa magi gure ngagi ako ndo abunile kwa magi gure ngagi amumba anikibendi kubabo tangela soro no tukul karike ako gine u kera mika amna kuru lana muwagane ino si president William kubo si garak kumye kwa mika jaret batin mua ngaleke jangu bare je mare ku gilia o geri na ga ke ngalal ku mi ha ke ngalal o ge ger ta ke gu bi ke ngom mi ke no ger ta ngot kanam di di bi o bi wa jo no ngot ki ten je to nyoru ngot kanam di di bi ke le vaib ka chak ko a go ka ingere jo no to o gure ke ne mai ga ne to sa me ma a ge le ne nyon a ge le ni ne nyon ngalal jimni ngalal jimni ko sila ne ma ge ngalal jinga bi sa ti ga na kuru Asa omogane kabe sai ngo mingine tapke amuje malele ndi ko ngololen president ngololen uliam takwe nyon tore ti onge baka ngalera lak nere gutu la chongo tage nereche wa chara nai mete kago ichi babu nit kago ichi gibara ba go bo konge le ba go bo ke hoenni awendan ni na kuru lasma ge sabote susan Lasma ogo igura susan amun sabote ni nyon sabote ni la kwenyon so kasine chito kasine kimi bateta chimalil subui kasi taglanga kasi taglanga so majo so mo kiga kole jimna ku makinga lole ki tagena ku mami ngale galak kerge ngo go gero chele go wa igwanye Mai gure gagi agereche kofa dizibi ngo eneche nani kwetu ngo eneche dizibi ngo agereche kotorginyo gengalali nu kita kusu take bare he chile che malel ku ngo enakuru che malel ku ngo che malel ku uliam enakuru ya mambi che malel ku kibeku so lazima ge mi bateta susan kiiga lazima ge babatai kerge ago mi cheu Kamu apa yang nak kuru? Awen dan ni, yang kau yang awen kau ter. Okey Preston, bayi sunik, kau baru kebing aja net nemu. Kau itu bayi sunik, pelak uti itu bayi sunik cuma William. Itu bayi sunik cuma William. Angge nam black tuan ni kita awen sabut, si kau kau ni sabut kebing aja net tapi ni, nemu kau si itu, ni itu bayi sunik. Kau nak warista? Magi magi rogi juga bawa ni nak cuci bawa mula tiri. Kau kau nak goris tapi kau jemput tengka. Apa ror bayi sunik kira langale. Tiga wala. Kimi bate tahu liamu. Subuhi tapi tak langat.
0: Ongoi ongoi missing kocha. Higere enge ngalaren county na bana kuru go county kora na higere gele ki gati president komnye. Kegere go uchen kiara. Mbi not na bana ifasha. Kogi go defect na kogi founding member na bacha meta UDA gi kwa. Kagiri kora MP ne bogil kill MP ne bogil kill koko komanda enta maite ne bog UDA akwacha maite na thro DCP iuren Wangari na tago igeri legorom wata kora charity katambi kumego mina telele tne sabote ni chamaite so igeri le
1: MP ne manchoro
0: kuna kuru go changa ndoi chaga ako chemko istoge oye mina fas soko kwa kimo ngele nyorchinge tangi itaibe go sircho antago biriro abtaenga ulon kolionen ago metinda itangi neto oge mbeg
1: peak tip tamara
0: lenga kagiletin navas kwa peak taman ago yeng peak 13 peak 12 nguni chelinda tiliki chotika tita enge chitugul ago gigo achi navas chaga tulu tilika chita genge oge biri star 274 chitun soko atilinga titsibiti siki
1: ya tatwara inda
0: inchega tulu ya itseta eldaroneta abrani Arab sitiana
8: Damga boje ju
1: Karibu
0: Damga sitiana ya mune
8: Duel was po wel do
1: Agatin agatin kabisa Arab sitiana
8: Olia do bru
0: Leu mi eko gal me mi ga Na bona mjira btata uni je ulo
8: Inga na ile watu kasimba murtawana ko ibure ndaba nama wale wacha goriju
1: ile ile ngo ira tabdi bega mogosh
8: acha rizo ko torna na maranda wiga na ile otore no to roid hangala wacha utkori ile awle no gro ni president ne tene ta na guru ko ko okyo ko gi in pas no to mi te sirene no ke ko ni ta ko ni dirai ne Kukungo stage kita ni gure gure tu kau di sini. Mami stage kita ni gure ni tiga anak kuru asal gue opiga kau ni agak abu tu. Ni barang 100%.
10: kamu kau kesta ke kerusi sahi po automatic kau ni harus kita nasam berapa kanan apa nak kuru mau meeting na option aje. Wei kau canggu wanda nasamu. Nakuru sahi kita cuma 1.8 million. Enforce cakap kita so far. Kurai sekian coba kau lejin pokai kuat pengetega 350. Paga 408. Ini mana saya mau kau ngeta tahu nggak, Bruce? Mau kau ngeta 1.4? Nada, jauh tak boleh sampai itu. Angka kau rekam itu borong ni, ku 150. Kau ni dapat, ini dapat sen 150, in 1.4, kau ngeta tahu, kau mengeta 1, kau ngeta 1.250, 1.250 itu jauh tak boleh 100%. Ina mau awak saya beri tahu ni, jadi. In the nation of the ECB, how much of somebody is appalling you? Only participated in the nation, who let us participate in the opportunity that you made a rabble to kind of a UDA, and I hear not together, because I'm a good Susan. Only participated, a movie can you go back and get a topic so much. Me, that I was a good Rosen Yubundoi, I was to put it on a good Mwangi. I have seen a speaker, Negiba Lee Kinyanjui. Kosa lagi ni, apa lagi ni? Basi betul, kau gigi nomination kerusi. Amu option ni, nyawa nana standawe ni ngajar itu kopi tu. Kau cebia sana tu, kau masa supaya tak kau lagi. Ingin apa election? General election. Kau gigi kau tu dah bawa lagi. Kau bagai kau tak fikir. Mangu perkomang nak minta ICU hospital. Aku berbura. Assuming ilah kau gigi kau tu tukul 1 million untuk sebagai 200. 1 million untuk kerjanya setinggal jadi orang ni kemudian susah. Amu awak sah pihak polis ni, awak sah kuwe, kosik je kuwe 200. Inyo itu alu pihak polis ni, win 400, ane tinggal lost kembali 350 solid, ane 400 solid. Amat je ini le, kongres tega benda, nongres dia buat varias. Ago epaga I efinia chego ino amigo bregura como mache ya vio sane bure susan amu gere ba isho nikke gi go chofli ko tom yaj ko bir outside ago ya no bir tcp nga sume no kele ba tin susan diga pone ni 200 150 command outside not about do ni ara vite ne in be tu not of our tin ra bana no tcp no not of groche so automatic inye nyoru geroche kwendi agura 950 of a governor. Multiple story is a watch, I'm here, or the news of it, if they get lots of money. Even your mommy doesn't know, sorry? Magamanda, also making us up in the ABC, but I'm not in the middle of Magamanda. Or a taxi manner. The next day, Masun, the Pacati manner. The Jango County government, Mamanu was started to make Masanui, could not get into Nixie Manda. Often when the next day, Davita, Apolagamora, Maguna Sai, Mugun. Makupunne awi galah rendah setali. Yang ngalor ni tu lagi di negara jadi apa ni? Kira kaca winje batai. Isumbu apa? Amon awi mu. Ia sekarang ni cuma ada turis. Kau lagi mu orang nak kurun. Ada is Bruce. Ada iba anak si tu negung bus tengah cipta negi kure kerusi. Amaja ngalor ni tu bingi we. Rai ni bosat ada bu. Awi ngani lengan lengan office ki guni udih baca nwa. Onge tiap lak exo. Ginger inget eh. Kita tahan sih, wah mana ni tak urut macam ni apa nak? Kita ada bawa mana baca rekod dah? Okay, tu ye tu last so ingredients. Hei, pun musik ye jadi lihat ni ni aje kerusi tunggu buka mana? In DCP, in nak buru lagi statistik sana, buru lagi cawe tabar abu.
0: Honggoi missing Arab City ni entai go sechon, tamara mood kapata entai tata, entai toeng.
1: Nabo karun.
0: Namchini orang entso kogi tigin. Namjinyana ensoko gitigin hasibiti sige mwankine sibu ensoko gele spika pene togu na miyagne in ole mnyana spika pene to
1: wa mikwenet kule
0: mikwenet
1: lakini chichi kwa mi serikali
0: wa mwagne kule burge marinde te limpana kia
1: magike gela inona
0: spika pen
1: spika
11: venye Bruce
0: chamke spika
11: Oh, Leliano Bruce.
0: Kikosin, karibu speaker Ben.
12: Kongoi na pesa na kazi ni karo nyoru. Na na mwacho wa kongoi. Kocha. Kasa nyue kocha. Ana yako matama wali ni big lakini me lasimi zambi. Mele big lasima. Lasima. Lasima kebir susan. Kogalia. Lasima kumande kari jega zibitali. Kel lasima. Kau mianda si kiam tu mau cari jam tiga tiosir. Kena lazim aku makan kira bipasar. Lazim maneu. Uti yang kat sana. Mak kami tengah wanita dalam babi kiam cuma uti kena kuru county. Kau cakap biasa ni kau resusan. And I'm telling you,

0: wengine, kuna mambo mengi ambaye inawapita wakiwa pale nyumbani. Hata mkawapeleka katika ofisi hizi za special children, wakaweza kuwa registered. Kuna benefits nyingi ambaye zinakuja kwa hawa watoto. Lakini mkificha hawa watoto manyumbani, hawataweza kujulikana na hawataweza kupata hiyo manufaa ambaye inatokana na registration na ambaye inatokana pia na kuwaweka wazi.
1: Kita kalian jin jatuh aku logo juga pemih te engi kain dah je kai tu aje ngi sai te semoga na tanpa asubi nba petu tapani nama cia awik si aga kabar asta utek kai tu aje oleh studio kita guna cuma meli metuake entabanda nba radio
2: John kugal logo juga pemih entah cfm.

0: Saya telah nampak betul ni cipta kerancing kasaratan itu nih logo juga bi meeting lagi dah ni semua nampak nih teman melim. Kau kami se presiden boy mohani William Ruto kalau benti khususlah bayi cunik coba bandap tay coba tatah sedih nampak hospital itu no engkau county nampak transoya oleh kanggalin he engkau county nanti engkau itu tanya nih kau tay engpetut nampak rani nampak bayi cunik coba bandap tay engkau katam nampak imani. Retired President William Ruto, kind of at the county nota, and governor in county nota George Natembea, and White Cole, governor in Otogiko, show by Shunig, Alactule, Chebob and Abtai, Jaya Sergalim, Kitna Mainegole, Wendy Goye, Keratule, not on a bog at Stavishun, Chebob and Abtai, and County Noto. Tetapi kemudian nampak mana yang kemoni nampak Kenya pipeline ni kujeng ini walau tiada ketinggal akan gelil jenat nampak wajib itu engkau bayi ini kosup ke akan jenat nampak CBA engkau nutup ke bagi engkau nato agak bayi ini ke bayi ini ke caya bayi itu kemudian nato. Jenah kepso mani ne kece sire pagale enga kebe bertane bo undani en county ne bo mamastam ne bo kunyur chige rabisha ke chaba so mani te ole kama alage en sigige kole kai muti te ne bo rabisha ke chaba so mani te nigi nigi go ga jisigige chajang chaba imoni kun uinwe ke jena chata ke bo sabete en kenge te bo so mani te kuiti lagu kwaga maje governor en county ne bo tana riba Kodana Dayo kiwi chige ka goita ite ne ba title digit si chige ki goita president ne ba imani ngwe ki chekeng ring che ki ba te ko ba te moe ko le ma bi te manate enge ka goita ite ne ba title list cha tagi enge ke be barata ole ka maine ko le nya lu ko tonon president tu tiana tagi eng cha kinet ko ko be te ka shine te eng ma to shege tolem Saya kau mainnya gule, mi cama itu, engke beberapa tak pahpani, nemin di ko kual dog sih, engke ke beberapa taki, jaga itu lagi tak cikel ni sih, tu nenyoni, engke kita beli busuk tip tem, apa sahaja. Kita kalian cincar tu kalau kau kau mian tengok indah, jaga itu aja site, loh, nampak bed kita tu sih gule itu, engke indah kau itu site, tetapi sabun nanti nampak bed, kau guna cuma melihat wajah, entawan dan nampak radio.
1: John Kogalugo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.

0: Onen Kogozit Junior. Hello. Acha mega ya muneo.
1: Acha mega muna gitu sih.
0: Pai pai gitu sih.
1: Kuma lagi lagi tu kubas jin ya berune koko ini pada nyabro ko kapur itu besta.
0: Eh.
1: Ini apa itu besta?
0: Yes.
1: Kau mata atas tak je, kau muni apa macam sab kau di branch lagi, kamu tu tak wakil itu nama.
0: Okay.
1: Wei kini kau ini, kau ini mungkin friend lima lagi mungkin, kalau kini kau mungkin mangorasi. Kau masa, kau ini mungkin lagi tim itu apa mangorasi, kau lihat mu, kau pergi tim itu masa itu.
0: Yes.
1: Kau baca, baca kau pergi ke market, kau mangorasi, kau mungkin pergi ke market, kau lihat angwan enang orsa. Agak agak orang mengundang kata staff yang di semasa zaman kongsian kerana orang kute aje tim itu apa nak se tim itu ada kapten dan di staff corban ini.
0: Yes.
1: Bos tak pun mungkin lah nak bila ni kau mandi kalau di alat tu ni komander player ada yang sendiri orang kau cuci kerja kau pun kosong kerja apa? Ini ni kau ni entah mana ni. Apa tu yang agak entah mana sekali kau tu yang ni kau ni.
0: Ani.
1: So
0: ngu nani kase tagi fine tagi lege ten timita Man City en kesi yeji kwa chwaget kwa tinye
1: kwa tiyere lege ten amun ko koli pare isi kuko unge ten timi shakape timi timi se kiu kitu nuk kapit timi nagi pare magito kapit o sitte ta nage a kiu biar asu kwa iben kwa iben koli chesom sumo ke nang o gitaite nani kwa tina tanku nago na kiki erge lege ane kito amichu kwenye usta kwa chukurasa a tu ujo anna kwa nam kunan kwa kebira kwa nwa ne kwa kelo kwa chitimi cha kye kwa chute kwa kwanji kwa sasite kwa chango usta
0: aha
1: aya kwa mati mbeta kwa sasa dhimku kwa chal sakuto tinta bon mauto wangere kwa kini kwa usta
0: safi
1: aya wata kwa itanaka lena agati kwa usta endro yo
0: ikwa isi mwaito kikatke
1: njiyo lupa njiyo
0: Ngago lo ito, ngago lo ito. Anyway, mami tenga lama andrune nebo limbaga nyagoro.
2: Webster kori la agenge na yenge wafumo staff kenyagoro, andrune mwenye.
0: Yes.
2: Today tanga agenge mta Bournemouth vs Chelsea.
0: Bournemouth vs Chelsea. So
2: agenge nyon kutuminen Bournemouth. Yes.
0: Ehe.
2: Kumu gunen 8-1 goal, 8-Bournemouth or Chelsea.
0: Ehe, mami draw.
2: Game tak ada.
0: Yes.
2: So negara Manchester United sih, ko my team nana no, so aja mungkin dia macam yang kat pesa with highest order.
0: Yeah.
2: Alain naya, apa tak kau rujuk yang guna anda? Moja.
0: Asante sana mandrone. Meeting bos ya, dengan kita Karen ini di banyak irafi. Karen.
3: Ya muna apa?
0: Acha mega ya muna ni.
3: Acha mega ni komie.
0: Ami ten komie.
3: Kau ikut jok ten makat ya macam.
0: Kau ikut Ben Mac atau kita juga?
3: Inai, ama ini. Eh. Apa ni ada in? Ami kata tapi namu.
0: Eh.
3: Kena ni kau kau mana kau ni cici nana.
0: Okay.
3: Muah ni awak tengah terak tengenyo.
0: Betul ini memang elisra korang ini gul gul dah nampak cerita nak apa nama mujeng kau kau cuci bawa World Cup.
3: Lagi
0: cuita nangwe
3: la
0: tuti metina
3: na
0: barbar go unna mame
3: loginya
0: aso
3: me tabanu nguen kabisara ini mota banu ogi otire otire otire
0: otire asante sana asante kare nene limanya irofi well done lil barak well done eh
4: ya muna esta
0: acha mege mune
4: Amigo, en la pelea está como aquí, no vale el barraco esta. Esta, no está aquí, negro. Está muy bueno, negro. Está muy bueno, negro. Está muy bueno, moto 7, ¿no?
0: Muy bueno, pasas moto 7, ¿eh?
4: Bueno, tengo aquí, tengo aquí, tengo una nama ya, como cuando tengo mi lugar, no está jugado, está jugado ayer, ¿eh?
0: Ok.
4: ¿Esta?
0: Yes.
4: ¿Cómo una vez?
0: ¿Mi singo o no?
4: Seguro no costa, ni costa, ni negro, es el que la demora.
0: Ya, ¿eh? Yes. Okay.
4: Yang ala ala kuir tanah ni.
0: Asante unam jini unten, unam jini unten. Terer, baru tu ada jam cepas.
4: Kamu ke saya?
0: Jam ke we?
4: Ii, kan orang ni dia cepat tahu we. Kau cepat meloten, kini rau beli kau kini limpa filei.
0: Eh.
4: Eh, cuma lekap mana ini kau lemah nyacu orang yang kencan marotun kau ayah narusik. kole taje fe meteshe ngiemo no kole chisa yemo ko kagowe
0: wa eh kole le chisa nia
4: I kole kole kagowe ko kole ko kapeto we sa nil ko nyu ni kurwa ngore batata kur ofa ji ninje bungu
0: ah
4: eh ko ninge la ne bara ko ti ta menu ga ba menu ne tere renja sa menu ne cha meche la ma meto supu ko matumbo
0: oh supu ya matumbo waweze wacha
4: ehe lakini loge taina jamba nguni na ayo ka tore na ikiru okara tenki na mwe kunyigirda oo kiji kapleta ka moto kia nguni kwa kini ulimba kapse
0: oi mwe kika pisa o
4: ama kiji kara ten tiru kwa ndeki na mwe kunyigirda kwa sien keno ole tiru nga lecho rai ni mamira kuri
0: mami aa ya safi
4: okee ata wai niko ndane kama mfuko ya kenyaka tere kito nita mji
0: asante sana ba mwari Yes, hello, Ba Mari. I'm going to go to the
5: house.
0: I'm going to go to
5: the house. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go
5: to
0: the house. I'm going to go to the house. I'm going
5: Kwa matumbo jichwa na ye Kako ya kikipa ingo kwa kikipa na wanyo bomori Kwa uchempa ya
0: Ote chepcha basi?
5: Kwa nye si ingo libo Kwa nye kwa nye tuki kakina mwanyo bomori Kwa kama chupu wane toki
0: Oh jebu nyo
5: Olo tete bomori kama chupu matumbo bomori Ni katapcha mishko pate mokyo mwote Nuna kyo ayo
0: Makiamu watenu loona ya matumbo
5: Oi mwene chamu mwomori Kala mwomori Ito mwomori
0: Paki kose ni kole mera wame pendo yengira mwa Tunaka saka kwa raka kole mwa Yesubu enje bunyo
5: Kuma kwa akirika itakki wande Tumbo yesubu tamko chamu kwa Anye njibo tongo ni mwange nguchepchebi Ose ne mika Ole wani mena kwebu yetu Aki wema aki chepto Anye njige chope wale Po ayo
0: Karen, Karen, and Nairobi.
5: I don't know.
0: Kita tatu kuli kibagenga kitaacha uririo shek chamo na goni tiele nato na mamo gondo shaks agi nato na jefsta nato na mwago le rewa wate ndira uten agi tatu kuli kibagenga buwana agi rewike mite ndane kabisa ndira uten uten kwa mwona leji ni chengon kite genge bebe ta nato na tiktok inyo uruwa nini uten agwa yegeri inyo uruwa nibu ati follow ino anagi sharen the live kwa ubike mite ndira uten Agere negile Zona Junior, agere mitene ndani ya wanita nikabisa, agere agena utene negile Amon Kips, Irene Chips, agere mitene agene ere utene negigule Domi. Ya, bye bye buwana, Domi ya mune enye. Kipchuri unene ulimbaga mbogo sokele nilikuwana nyumbani buwana. Amune ulambaga mbogo soko kipchuri, okotunate negile Shamravin, Tetio. Kale, agene mitene DJ Nicholas Bore, Longete Riaza, agere agene mitene ndani kabisa yene program. Kubota noten negigurein Miss Rotich mwagene to mwagere ndire uten ngoro gale mwe result wa first half of anzo Aaron Boy okay metiendo jumbe noten nge titana kwa request noten batienda nema kinike wote noten negurein kwa htech nemye gore nemye kwa hg muneo ogote negile baake baake agenge ni anango ogote noten negile Haruna's Kips Aruna skips. Mavanza wakini Aruna skips. Ilio? Okay. Kipchuchu ni akale game it go full time. Full time game it. Ken Kurir. Kale salimia Roberts. Robert Bate in Galiet Village. Okay. Ngo Ken Kurir ninye. Sawa bitogeru gei na yana watu wa nyumbani. Clinton ni mbachi mkebit kala mite ndani. Gale make me present from Haiti mauche area zengale ni kondani. Nata ngegure ngo. Titen. Alright. Brenda. Wana gale njok vanzo ni Webster ni. Safi. Brenda. Gora chitage ni mi. Despacito nato wama antariba. Sawa. Alo mugote vanzo muambie na mpenda. Poko pegele. Kikugure chiru. Tich. Vanzo, miro vanzo, isibi chati ni vanzo, mi. So mwaini unvanzo. Agere nata negile Joan Chips kale ya mune. Acha mege Joan Chips. AJ Scorpion kale alo radio. Manigidi. Ale ini kopoa sana. Hazel kukale turu na fasi nata nivaa asira ikuje. Irene Chips kale drop ya Beverance. Chip tuisu swega. Chelange tikso mkala kanya ile song kule mama kanya. Oh ya, yeah, mama nilindia huyu sawa sana. John Chips, amiten sijapotea sana. Agende mimi hata ngegure ngonye Brian Gibete kale mune website lenye chamege kabisa. DJ kale ni Arab Kori, ure DJ File ana DJ ngo. Bye bye bwana. Aaron CTNA, agere agine. Chirchir mocho indet, gomiten agine ndane kabisa. Agere Brenda kale mafuru banyana tena ba asira. Zephania Kips. Gero, uchamwana. Okay, itu ngale ya abgegit. Safi, namjini anita nchamu anane agoniti. Na hata huni nata nipamogo ndo shaksa.

0: chamune gale mingin gonda yemasia mingin we bita sola eh oga ko mindi liten limba ki wanje tuna tuna boye mere tsbona eh ga mindi lit pandi atene limba fly mere tsa kagere tare man bet na tuna gile justin tale ga gonda tai timi tuna tuna ne bo lead sen goli tagengen buche eh ile cha munne bire to bare gitio watu wangu wa senali eh awe ganju ki bare gi birsa wa jama gani gawe ile cha munne o ale gwanje tana tana ba fly mere zanga nale investor se chango to gorgo wirto ge mini kabisa Investors yacha ngoto kwergo wirto ge mini ba Arsenal kabisa gotko bege mini ko uni ayaya na ile go mitenga timi tina tena ba Arsenal mami chine go bua tin go leina tot ko mini lead pandi at bana lakini tayari anya linga mini lead pandi at inge jutam ge mwa gele the eye is not the eye yani magonda gonda mingi ne masia acham ge treza Oh, Nerire. They get not to the city in your gang, and graduate not to the fly emirate. Are you a chamber with Teresa? Your moon, eh? Attach a family low. Way. Name your way. Webster, and again, I'm the Zokio Cadet. Apa sahaja,
1: apa?
0: Yang mana? Yang mana tak
1: ke?
0: Eh, anu lah.
1: Amin,
0: ni kan kita marak ke?
1: 0.28.
0: Alright. Eh, asante sana bwana. Kau kau ini, agak agak lagi cege. Apa nama cheese bwana? Tumekaza sisi ni watu wa senali. Sahi tumekaza sasa. Taki gicha nyingine kabisa. Ago weka la fiori. So anu wa ningune Ibjuri junior Sita ya mwane Ibjuri junior Ago wa ikitimi tina tene wa Arsenal So anu wa ningune Ago gimi ite dagende pa sitini Aksomo 63 minutes played in radiate Ago wa ikagenge kala fiori So 1-1 Tuta uwa awa Eche chugebile wa ginye Tache femelo
1: Taburi
0: Hey
1: Awe nalaka imeli Mwajitani wabuni mwajengu
0: Kwa gala ma ama mail gulgul dabi ni pa marienje bilele ta ginye na gin go washing go 3 weeks
1: ama ma mo ni ga bilele ta ginye
0: ka yi ni ma mail ga waesie
1: ka de go ki ga ma le na gin yo ro ni ma mail la ne ni la ya tenne
0: eh
1: ari ga ni ya ga ma ni go go ma no
0: eh yi itu ni mail la te no al ka bo ke ko ngitio
1: Ali
0: ji boya ni ji boya na ri ji ki gelo ta memel baga ne
1: ba mari ne ba
0: gurgutun eh bori kiri na sana na mjini antana sante atanche family lo
1: chamge na gur
0: chamge
1: bwana wazizi na bomo uje zaida
0: eh
1: Bye bye kami boleh lupa mahu kita itu buat lagi
0: ini Wei, jadi
1: mana je? Lagi, oh, mana? Tapi ini
0: je kerja sahaja ini, wei. Kalau lagi kerja sahaja, jadi lagi mana?
1: Kebaras ini,
0: Watu ngeta ira longi te ni nyi giche we.
1: Ami giche a chigi chai chai go da no chuo mo po to ibe go gai ga gai a giche te a giche ze no lu sam chu ga ngora.
0: Ehe.
1: Ma gai ku ike ngora ile nang jam mana.
0: Eh giki na ze no la nyande pu chi ba go ma bendi bu sie.
1: kiapa binyoni le wir agore barata agiri mata agir bwana ingi anyazo kora ala gator kobunano
0: au au yu
1: ala bunge li enguinyo oi
0: au
1: oi na yangi genyon ground
0: mga pagara weta kiman
1: hiki mecho ninyo ala ala konyeo
0: ametwegu
1: I'm going to go to the house.
0: Asante sana. Bwana Spig.
2: Oye, chamge bueno.
0: Chamge.
2: Oye, torga mi dinilita gara, batingo binge, uwa ngai besaki. Ave bi moyo na, ogai me ga uta.
0: Eh, gonge ni steam ni una ne.
2: Oye, ne no dinyo ga, bare bare, ba ga ni ne bueno, ne ga mi dinilita dia.
0: Igago mindilita mungago gago mase bilistika genge nani gage chap cha
2: nyi nemba mari temburu to bagaja jo mo ayo nemba wa yo ayo go jo ingin oku ya gan anu bu ba mi ba ta ba pi pi jo ya ga gara ni yo ne nemba ona kwaza ni mi na ni mi ni le go jo ga gara ni
0: ngani
2: Kwanza ni mungu ni pare mnafi hata na ure nera irabi tuwa.
0: Okareni ya?
2: Kwanza ni mpira kwa nina wana atiko nina mamu kata ya lunga hini kwa hini.
0: Oh.
2: Ura ni nyono ni bawa mbujero. Lengo ya mtu.
0: Gero. Iba kwa mnyoro ni ngunga tani to mga jamko nyo mbita ni?
2: Aingoro. Kwa wate na jepa igere ile mbine toye me. Kini ibara. Kwa wibar jen na gero liye makuru tunakto.
0: Umyana oginye bike matinye candidate.
2: Oginye oginye na my god leyo.
0: Modinye flag bearer ho.
2: Oginye video sibuna.
0: Kwagera le kago terak chugo im ko imane kai.
2: Ai maonya na biwe chawe ngale ngai. Ni baje tumigi le nye tumigi o mu terak ngai ko imane ngi. Ku bogi ngabinde nye.
0: Uone ne gero namjini yone tano mabanga ngale jo na matiro reno limba fotana matiro
3: ara abuore
0: eh
3: wala la manganga tinyanya ma
0: ai noni la manganga o wala la manganga tinye manganga
3: wala tin manganga
0: eh
3: ara gaga no wala badi ni wala ngo mira tu ndi mira siwo
0: oh
3: Araya Rabgur.
0: Yes.
3: Gel gel gel gel gel gel gel
0: gel gel gel gel gel gel gel gel
3: gel gel gel gel
0: gel gel
3: gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel
0: gel gel gel gel gel
3: gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel
0: gel
3: gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel wo baaje wo laa ga ni li grow ni we
0: yes
3: pare mirid gaaje da si wad ni
0: eh
3: bi jega jo se renga ke we je bo jeb gendi afsi
0: aha
3: gurum ani ga si gole da ja
0: yes
3: na da ja sai da no gi ni gi di geer mbire la no mede manganga e dure mi arab gur
0: are re ugi safi matina maja changa ngena le nyewo gi wendi gi Agere timi dina tene basa nula loga kunyoro goli na tene boenge kago line gate parak peli atene chichutan mataro tuko moe matiro reno limba fotana ngolende chita kores ko ne batu one lakini agere tayari loga kunyoro Bruno Guimarães goli tuna tene boenge kubona assist na tene Declan Rice ago kago otesta ago irta peli atko gate paraka besa songu ni kwenye ngalali 2-1 Ago nda timi tino tenebo Arsenal. Asante sana. Agere ina ngo agene mitene ruta. Mitene gurege ndiruta Simba XO. Ole Simba XO. kainet ab chito makilabit nebi bomet nene kainet ab chito Kipkurui Santos kale Meshag nebo kale Meshag nebo obot Meshag en olimbo kameswon kale miten indani kabisa botage negure naron si tiene agene miten agene indani kabisa chomongi chukatach weldon bore logo yega bemeteno agenda chupa saitsogol aginya getestage South African mix melo itu chita getul getesit katach FM to get up call engine
4: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, Gotkoit, Mount Narok.
5: 107.5.
4: Baringo, Ko 104.4, Gotkonamen Geo Marakwet, Eldea Maravino, Kabar.
6: Ju ko logo yoga vimit in Wagendo in Touch FM.
0: Chetap kolinchina kago iteta sai tamanan ba kos kolinga kasarata ni tologo yeke bay mentena nogindo kiguranon oldon bor kaindo che in petuta brani president William Ruto beke bay monin kol se tap keti gen end base account in botran so yen tokine tap ken ba ko gimi tagri se tin bay tone ke ba emet Onalin kebebrantan pa ende be saygan ko teseta gorta naba rib se tinway tonak bay me te kama kon ridan tan bay moni ko letin doy moni te thut ke bagamin ke thi ke sire billoni sik taman akmot kama im ke nyita bel fo shoyng ak so samago ing ento kine tab ken ba kori bagi tone chotan pa emet
7: mambo ya mazingira ni mambo ya muhimu sana na sababu hiyo Tuko na matatizo mengi ya mambo ya climate change. Na ndio sababu tukaamua tupande miti bilioni 15 kuokoa mazingira ya taifa letu. Na ndio tumeweka hiyo mpango ya 15 billion trees. Ndio tuhakikishe kwa miaka 10 ijayo tumepanda miti bilioni 15 ndio tuhakikishe ya kwamba taifa letu lisiangamie kwa sababu ya mambo ya climate change na tuhakikishe kwamba tunazidi kupata mvua ndio tuendelee kulima tuendelee kuzalisha chakula na tuendelee kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya
0: Kamu akan doin dengan orang kolein betul tabran ini kan aku agi gol ke tiga sih itu milyon ini sebagai monte kini semua gene kibu beruik tu oleh sebab iman yang subi itu ke itu kau itu nonton ini cok ini tak agu egi itu nui cok tak apa emet.
7: Mipango yetu siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 10 ni kupanda miti milioni 5 na laki 3 5.3 million trees are being planted today in every part of the Republic of Kenya. Na mimi nataka ni washukuru wa Kenya wote ambao wameshiriki katika upanzi wa miti kila sehemu ya Kenya.
0: Agen kamustanyina gine kwa indoichi sirinde trono ilmenesiru alivise thavkali thinimenturita Dr. Raymond Omolo kolse tinubo keti gintimdan ballambo enemitinin kaun tinubo omabey. Onalikan kutisitha kolsano tan kama Dr. Omolo kule kolsano tan kutorshinge kwege kumye ito nekibwa emet. Ako kachir kwa nashia getula kwa irko le karibi ito necho tanpa emet kwa ta gonda mitu shikipa beya suwete kogi mitak sabinyuan kumun ito nda nagararan. Encount tinubo kiricho ko indoishi gona tan pagol se tinubo geti chotan kabine segre tinubo lai se tagor tinubo egin kamustan ba makutano tende no sogeta ward encount igno tingo tu tinubo kipkilion konga sees kamitin gona tan defi se chir shirak memba tab kon igno tingo tu tinubo kipkilion konga sees Joseph Chierorot kiricho county commissioner Omare Ali en baraguta bovisa ekala geshi chan kibo serkali Kibotina kongi gol keti kesir elfo isek po laginke kore taginke nabo kigi mit riusi tinubo itune kibo imit. Tesita e kumye teksi tinubo gwanje tinubo uririo isek nabo kamarinye nemitinin itinin kaun tinubo ilkeo marakwet. E logo ikaw imong sirinde tinubo in benesiru riusi tab kali etini miturita Dr. Raymond Omolo kwa mogle kwanjano tana koko giteche giba isen mosong na titab kasare Ago ende kogi miti ago ganap tauri rioshigin kaunti no tanak bonr ne tinubo rif tefan le kamugol. Kangolum da President William Ruto kol se tinubo mino tikke ba koko en kitale kaunti tinubo transo ya intakine tab kinubo gogi mitage kol se tinubo mino tikke ter tera
5: agunyor kelchin bi kibai mone en kawatishe nyuan kongnali en kaunti notan kachera rabro tabi kibo emet ye mitin en kibore geche koi borge gele hai kom nye minut jotan en kibore kwage koi tigomanute kol setin ma minut jotan asubite konyorun en kelchin chotak kwala gele goyo kibai metye gisubi asubit kibon en koindo saitaman agoying saitaman agenge ketu ito sien chutan agalage en wagendo kigurenon waldan bor
6: John Kogalugo Yogabimit in Wagendo in Touch FM.

0: Star 448 hashtag till ticket number 7. Star 448 hash agitil jita ticket not number 7. Ako kwa mwona na ticket not number 7. Kwa ticket agenge not ne mweche che kabisa. Not ne negoni nboro inda buwana. Ako taki nye ne lay meeting. Kwa ni non ten chance not ne bayal jigesi mwete. Ako ote yeme ma kigesi mwete. Yonge na lego tori yal jigesi not ne giyage not ne ter. Sidiyo? Yal jini gende uten. Hale ELG nige getiogi in ili utane. Something not an. Anani simu iti nyuri 25,000 Kenya shillings. Wagiru wako tine wagigo chibo nas nebo 1,200. Ne ure never lean. Katili tiketo wagigo chibo nas not nebo 1,200. Achagi nye. Chilji ito getio star 448 hash agitili tiketo. Agi wakite message not an ireply getiogi ok 7. Igu chito noto nene chep chito noto nene chep chep kabisa chito noto nene banganat. Mara hiyo mapema. Ichil star 448 hasha. Wala ntuku lilo ngisi ya ngongari itaji femelo?
1: Chamge faya.
0: Chamge we.
1: Ugura na mwana wakuzi na mbuma uja taa itawa.
0: Ehe.
1: Amwache kito wina ta langzi kito kwa nana kito kukari itama na menweta na kila kipapwa nyeta.
0: Yes.
1: Aku mewira orang lepas dari.
0: Yeah.
1: Ab cemah tu undah orang ini kepura ngoh no naga.
0: Cemel le?
1: Cemel le.
0: Eh?
1: Aku ini nak berai dah ada nyonya nuk le sekuat. Aku masih ada tu keluar no le walai pas itu mana apa sekuat ni?
0: Safi buana sen cesan. Kau missing mana wafis ini bermau cerita itu tak cipem lo?
2: Tak cipem lo Webster.
0: Hello.
2: I'm in a studio.
0: Chama ke studio?
2: Not an igle Patrick Elelechu Mouche.
0: Yes, Patrick.
2: Ana langsi bicho, Westa.
0: Uh-huh.
2: Ana na menu irang bare mwana afisi namba Mouche taita.
0: Uh-huh.
2: Awe kibabanya ten de best with.
0: Yes.
2: Awe mama fikta kap game back, fikta maso aba kibabanya ta kusa kusa ake falinena seta kap ramsuru loketa pa Mouche sike kap teo basha bitu linge Westa.
0: Uh-huh.
2: Ile baga staje ba me matu tiene que le Patrick que le tiene mucho mucho.
0: Kongo missing Patrick ne ba lele chue to limba mauche tachi femela.
3: Wasta ara kori.
0: Hey.
3: Kon nei.
0: Yes.
3: Ile ne ki tu ni je sa ni ki ba ki mwe no enga fungu to ki ne ki cho ne ka tsa.
0: Le nano.
3: Enga fungu to ki ge ki ni 1996 yona.
0: Anji jagi makwane.
3: Ini yang tadi kita nak gimana? Gogo ni agak sini entah cepat mal.

0: Neo, asante sana. Gongo imising, asante. Geoffrey Magenje, tachife milo?
1: Rabgor.
0: Hey.
1: Chiamuno, adugu yangu.
0: Chiamu kaya kabisa?
1: Itenge jijia torsagego.
0: Yeah?
1: Beno, beno.
0: Ah, beno, bat torsagego?
1: Nitawe, adugu yangu. Imi gomye?
0: Ami, ten gomye.
1: Katike, mi mbawa, menwe, nebote, yenitu kagana, yuwara mzani, yuwara white water, suwa kutak.
0: Oh, gimana white water?
1: Dua, sekarang beli bijian ni amu. Aku benda nara. Yang gini cucu-cucu ni ni orang white water tu pas tak kian dah. Kamu sekarang ada beli yang cerah tu, abis ini tinggi kita lambat tak pun nampi kan? Kau ini orang nampi, buat juda awo. Eh, tu sekarang dia nampi.
0: Sunday, ulsan, ulsan, aku for to daun guni.
1: Oh, dia keruan je pura sweta cebeta berogi kasuan eh.
0: Ah ya. Gongo yi misinga sante sana, gongo yi newo tache femela. Hey.
2: Ya mune yo.
0: Acha mege mune.
2: Asa, kakusawiri. Jidavlu kwe no no.
0: Guza guza.
2: Guza guza no, nopo lulu kwe no.
0: Yes.
2: Jame muge lala ke jamo wari ae niwe.
0: Oh eh, muge lo ne muge lo.
2: Eh, wo jam muge lo we.
0: Kikure popcorns. Eh, ningeresa.
2: Eh,
0: yo amo ir que le
2: da
0: como que lo esta. Ay,
2: ofte
0: mukelo.
2: Ako
0: oria gine
2: na
0: kwete woro shaa. Yes. Like go
2: na
0: tanke gine
3: na yego na ku.
0: Hello.
3: Longi sa cha feri taral konyiro mbo le salare ngeni le tacha kam ko tuge ta ko le jino go le.
0: Eh.
3: Na na la sigari tuchi na na men gibe suna ita. Aw la kwe ne gbar mi sie le le ka le na na kuru na kuru mo ya gine go na ton de ne ba. Aba wa gine ne gbar me ma en el limbache se ona ke de enje se ona ma sha pik tu le ni
0: yes
3: oh le ni ni gere ke ta si ka ta te famo tu ge ta pa le ni ne ti ti ne me tu lo na ni ba ya ta ki tyo ta ta fa mo la tu ba ru pu pu pa ni na ke na ba ma ki ta ra ro ti ta ga tu le
0: ah ya
3: sa wa cha ru ni ni au me ka ne ko lo ni ta cha fe ri ta re le sa ni ro bo le ta la ko ngo ino
0: ko ngo ino ga be sa ngo le pe la ko ge ti ga ra ko le pe asante sana. Ngole chita na mite ni line data ache femelo?
2: Esta.
0: Yes.
2: Amana la ma studio.
0: Chama ge studio.
2: Amana gile manu ya dalwa no tiri bohari te ita ta wa ana wasta.
0: Oh eh, ili ano manu.
2: Ami vitu kwe wasta, amane ya mu nani.
0: Ah bye bye.
2: Na na la nchi bichi wa nzo mo.
0: Aha.
2: Na na men werta na gile brother nasir bohari te lari akka mo kaso. Agel lari abule endra agel balanga.
0: Yes.
2: Na na garang gitu banget kan ini ni lompat sudah ke Manuel dan Manuel tiri mori tu anak dari tahap apa pun. Kami dah nak apa
0: sah? Ah ya, gua missing Manuel. Thank you so much. Tanya je family lo.
2: Ada ke malu? Wait.
0: Hey.
2: Yang mana web tar apa? Yang mana kita nak mana apa tanya je
0: mana? Cuma kita tanya je family.
2: Ayah lagi ni beli program bana. Lainnya kamera no no ready ni yo.
0: Oh iya malin dara rapta kanairo eh.
2: Ayer on dia bro, na na ayer on lagawa tet lain ini baguri itu, ayer on dari ini memang pasti baguri itu saya.
0: Aha.
2: Mungkin jadi letak di tiga ni bukan. Kalau ni aku kita sniper on dia kedawa, dia kamu kat kolam kita jauh na, kemana orang melihat telur orang.
0: Asafi.
2: Apa lagi ke ruang sana ni orang orang tarap.
0: Aino ni macam?
2: Ada tu pun lepas kali maaf rau, nara lang sekarang ini memang dah jual jadi dia.
0: Yes.
2: Tahun ni mana tu media tadi jaga kamu, jadi orang tang bar lang jaga apa ni tahu le?
0: Aha.
2: Ikan kalau bawa tu lekar bawa ni ni orang orang ni ni ni bar bawa tu nampak muka je. Ini tenar ni dia ni nampak apa bawa ni ni apa nampak jombang ni ni. Ini tenar ni in koko nampak lekar tu dia tadi ni orang nampak apa jangan tu jaga tu ni tu jangan ni dah jangan ni way way cara pun macam.
0: Yes, ini net juga le.
2: Ini awak jadi saya kata, jadi mohami wal jual jadi kita sniper ni lihat kedawar, apa orang ni?
0: Ah ya, kau ni missing kita sniper ni, apa kedawar iba faham? Touch ifem lo?
4: Hello, Mister.
0: Hello.
4: Abu dah studio.
0: Bye bye studio.
4: Alamak, dia ni jawab kat sini lagi, macam mana?
0: Yeah.
4: Abu bapa ni

Jensen tirade på Sweden success. Jensen hade gått till dig och sagt typ till många gånger jag ser det sig till ögonen. Yes, aku ponggis injoro na cantu gule chotan jika aku muci ni otan na konyo cike kwa jike si mwese gap 25,000 kenya shillings ponggis sana ngot kebe muci al jike kutu kubite mboranda tagu poranda kabisa buana tagu imite npako limpa sa sita kamu na lenjin chitu gule notan ga tilti ketimbe tabraine lazima kuturi nyor cike gi yes, lakini gurong kitu gini tanubana chamuasa kabita tabuan bikia sere kabisa kia mitu na liyebe Facebook and taja fm.co.k yage chore nota regle shaka sta bila shaka mwenye wa geti lamba kama wangil area sa kula mitindari kwa geti liebe ndana area sa nota regle sang chos pat kwa geti lamba nakuru area sa kule magbi present buwana kula kiku nanti nota bagi pso yud pa kipso jaza wili zonara hapsi gaye mwenye wa geti lamba uso neta iya sa kule chore yud kubi tindani ya sante sana Ada cerita tentang Arab roti ciri cari banyak orang dalam bekap koros kunyak area suku miten dani. Nota tentang kori John kalau kau untuk in. Nota tentang Alan ini lomba dikir. Kalau cerita miten dani banyak orang tentang liebe Olbos Moro area saya. Nota tentang Dennis kering banyak kalau confirm my person all the way from Londiani. Kalau tu gua yakin lagi asal desana. Mita kalau cerita nota tentang Fayan Ryan. Kalau ngetel lomba kiri cakap biangga area suku miten dani. Kenapa kau yang ngetel lomba ambus kiri di jumia area suku lomba orang guruan suku miten dani. Benar siele. Kalau miten dani kau ngetel lihat kau west di Kiambu County. Vini bos kau ngetel lomba kabiangga area suku lagi miten dani buana. Kelly ngalale ngalale kau robta fa. Zidu kelana rene kau ngalale robta. Kalau war robta mo. Nanti kalau filipun empeza buaya kau ngetel lomba kabur itu area suku lagi miten dani. Asal tadi waya tradisi dan roti jebat dan begini mengenyewe ilambai dan fort dan area sekomitin dan glado glado kongetel lambai rate area sekomitin dan MC Eric Kiruya kulit cerita sekomitin dan kongetel liebe kip kelok area noti levale boy jita bulan bekenya goro area sekomitin dan Charles Kamaura kulit sekomitin tune in kabisa buana noti le kadzi ram kulit dewone Guanya Guri beside another Virginia Gutestes, another Gil Elias, Commasina to Banyo, get a number of years ago, so it has committed done. Such you scree, Colonel Telombasio, my areas walk on down, keep Kimo Langata, Gorichor has committed done at the Misha Sandesana, Basta Collins Langata, Gorichor Condania de Tamatim, Negleman, Chita Bruno, Elambola Masani areas, Elias Kimboy. Chirio tukile fayonge tujikule fanzo wa mitindani Bernard Chirio tukumye kwa ngetene na mbaki bitko areas kwa mitindani Akiru no chantukul buwada kimu wango kutubwa Yeso barchi nige kutura wakira legata ambuwa nchi tukule nyon Giri dume tu atiru tan kutaje feme tuke top collection Agi testaku tukisiru wa siru tu mkonyo kabirta na pa Facebook Ntaje feme.co.ke Taje feme.co.ke Alright, pungi sinjuru wa chantul Chotu nika kwa mwuchu kwa lisi nsoko Nota na baso kwa muru wa Agwe yine

agwa maji jita nata negeta bigibigi netan nguni ama jita negeta bigibigi netan nguni tan tosko ginye imagine iba isi ngitok 20 shillings agwa 30 shillings kwa ichi tsoko na basoko morwa agwa ichi about ilgege bigibigit not on about 150,000 alafu ya amache ileta gideo si mengungo faya siko vidko uraisi kwa haraka sana kila katui tuende nguni amache gideo na mpesa nangungete direct ya matare 2 minutes kwa anga ileta gideo na mpesa nangungete matare 2 minutes kwa gideo na mpesa nangungete 150,000 Kenya shillings eh? Lakini ngoti magi giyogu nago le meeting kwa sawa eh? Lakini na ileta ita ago lamba Monday eh? Wenda ago lamba Monday ambone eh? Kenyo urege manaji kwa uitke ye Oleh kerana itu agak kira aku ni, erim petu ni bagaron. So mungkin aku lamba mandai gula. Lagi nama cili itu jita gini dia M-Pesa dengung itu. Lagi nama garu bercita gula. Kalau itu agi dia cium M-Pesa ya. Macam jita konfirmen kuara kasana. So ini itu gini dia M-Pesa dengung itu. So meeten tu begi begi ni meeten you. Meeten begi begi ni meeten you. Amat cili jita si mung *274# Amat cili *274#. Tuh mama leh tiga gatu gula garon. Amat cili *274#. *274#. How much you get so kone? Kai gari le free, magitil nki yange chile *274#. E chile *274#, ko magitil nki aga tugul free magitil nki aga tugul. *274#. Hama ngwa le gari le miten pigi bigit. Ngot ko matagu, magna le, ngot ko mil le jin, e chile mo, 98 for mo. Eh, igere daga chila raka raka sana. So abi tigere namba 6. Togo namba 6 kagzire gele boda 150,000. Kimaji tan aljige bigi bigi notan ingune. Imagine bigi bigi ta 150,000 Kenya shillings. Itile tiga takta ta shillings, mazire ta ta shillings. Ngore jita nota nan chera to. Amma na gere ge yatu ningune tan eh. Amma so abi tike yatu nitan ingune. 1 minute ma titel. Chila ntugo le *274#. *274#. Ini tu negara sebukan nama gua iwaki, fire. Ama cik, ikan ni kot kelian cint tau ni tilte kat eh. Agar bici aku nama gua tilte kat isekan gune. Hei, aja agen je kena Robert, kena Sharon, kena Elio, kena Masi, Daisy. Tulia kuansa eh, last magi. Ama cik asa, ingat le, you tu ni le lein lehan cinta magua sa. Aku le cinta, oh kerat sila gune manyoru. Kung gune jangka tilte kat iya gune, magu nyoru mana ne? Tuh magiat, So. Iganye kut kiyatun kongune nona ko geyatun kongete minute niton so gina Simon gina Ronald gina Lilian Megan Shelley kegeti so kongete second niton amachi barchi geyal jige bigi bigi nyo 150,000 in fact amachi lid amagi ndewe na mpesa sige confirmed mapema sana gele ka ko itun *274# kegeri number 6 se tawni til tiketo amachi tawi til tiket kongete ngune ga geyat so nago gese bi til tiket mapema keri lege geti ara karaka kegeri lego bai sense lingata Mazire tata shillings. Ngot ko zire tata shillings. Alafu mitendu gine guren bonus. Mi gine guren bonus. Agere nota regile entry union. Kanyor chige 899 shillings. Mi negile win kanyor chige 50 shillings. Miti nota regile Christopher. Biki chep chep kabisa bwana. Ago nyor chige 620 shillings. Christopher. So mitendu gine guren bonus. Yana na itiltika tinitan. Yan ke gozan kumengu tu. Which kigonen ki nota nege tinen. Kigonen ki nege tinen. So chill star. *274#. Ama geba pole pole kabisa. *274#. Till ticket number 6 kagisiri le boda. Iba isi 20 shillings au 30 shillings. Imagine 150,000. 150,000 kaja shillings. So jitana gile le wine to tot kwan le 20 shillings tot kwan le 30 shillings ngode. Inge le mujwa lu mbigi bigi te angot ke pikan ticket na ngunget. Angot ke pikan ticket na ngunget. Mami dah bisa kelak cik itu benin. Anggota kau kelak 23 shillings. Aje pikir tiket tinoton, no loan pigi pigi tab 150,000 Ryan. Shadrack, kau buat ilah dosi am 2,000, tu mayal pigi pigi 2,000 John. So amat cik biasa cik teh, bonus John, mite bonus John aku nyuruh jengah cik tu kau. Yang kau kau sana kau mial jengah pigi pigi. Kau kau ni bonus. Kau ni kau Shadrack ni, kau kau nyuruh cik aja cik 2,000 kaja shillings. Eugene, kau nyuruh cik 1,189. Imagine 1,189 tabu tile tiket segata kigonen ki nota nege tinen yan mameti mbu soko netan menga tubu chen soko ne an kibuati le dosnyor chiga 798 798 ko chwa gilenji ige tinen en 798 tai tile tiket segata ngati tile nago tugul tate tai tile tiket segata tiket tit ko masire tate shilek sama ngwale chitu lega tile tiket ko igerchige

0: Alright, most of you take number conference. Kita kena tahu mana jutuan number conference 0207944312. Tambah jangan kita betul ni, kan sarjana kau yang agi cengeng betul Brian ya. Iya, so kita tu bakal begini ni kan. Eh, mite jita nak tindak bonus about 8,000 ni degun. Eh, jadi tak kena kata tambah ni kau 2,000 kurian kalau ber. Eh, kalau nyuci ke 2,000 malah tatu. 2,000 malah tatu. Aku atas atas gedogo-gedogo lekot kuwa aku ajitin nengkune 8,000 shillings and bonus aku tu makuali bigi-bigi korom kabisa buwana ama jijia kita bigi-bigi dalam ite nambah segesa star 274 ash agitile teke nambah segesa manang jigo nengunga tpaat yembe tabrain nanto maitil teke dichile star 274 ash agitile nambah segesa nanga itil teke tako tu banyoro chamda hati geti ichile star 274 ash agitile teke notan nambah segesa
1: ni kosata de Wyatt Edition
0: Omiten advanto
1: langata.
0: Alright, jamuan kita kini akan nyor cerita nanti demi tenor liebe. Conference Taj FM. Hello.
2: Weri. Arab langat.
0: Iya, saya Arab nanti dari Leroba.
2: Iya, muna apa?
0: Amiten chonjo.
2: Kita lagi kau mau tahu ayat atau ayat edition?
0: Kita mau tahu ayat kita buat naga tambah ni janggi kau betul no.
2: Ama iki chamona tambano vivo ve chuera mba na musta ita ma vi kuano lego chuto ama chenga le na baitu ki ga ve ta na ba na mo na ba ko chenga no 0742
0: yes sir
2: 213506 0742 213506 ko jero na
0: tarabang no ki nyogo uno no ga tradition ko ga misinga sala all right arab langa te lamba finlays
3: Iya muno langa.
0: Abi jo jarab langa.
3: Apa tu? Nih gay gay yur bata yang ngalang.
0: Abi jo juga bisa. Kari besar. Kita
3: kan orang jual tu ada lagi ni aje.
0: Eh.
3: Nanti nasi yang kami. Yang ni
0: tu. Eh.
3: Nah buat iya mi ji ni kita jenah no ni kita jenah ji oh tapi apa leh ada ni uno kita betul mari Matthew ni limba lagi awal menye limba mau tine tu mari kure leh buat awal leh kita boleh nanti itu mari Matthew abis ni ada yang tu saya tinggali nau, awal lagi tu betul kenyu tu, lagi tu kan kau itu lepakau, amai lagi way. Amai tu mesti lima biru lah, macam yang aku, mama ni baru biru ada lah, ahi lagi way.
0: Yes sir.
3: Langga?
0: Yes sir.
3: Amma berita aja itu, orang dia ni kini, gua pernah gua waktu dia ni kini, kaya gua ni ke biji.
0: Gua kaya biji kerja.
3: Kaya apa langga?
0: Kaya kasarap langga.
3: Kau
0: nggak bisa nggak sadar-sadar. Taji family lo?
4: Acaranya
0: long time.
4: Acaranya lagi di mana tanam lagi ini?
0: Ini yang negeri mana?
4: Acaranya
0: buaya di dalam bawah. Madiri kita jadi janggi kau betul no? Nama ane?
4: Acaranya negeri di mana mami dan natam bukan ada.
0: Ndwe koko bise kasa da sara da joy ila batila alwe te mwana ofisi
5: weri wezaya ni kwane da nywe ji go bete na nywe anywe tebo bete anywe nywe tigi nye du le na ndi na no onge no le mama ne ka go du ombi jo no ah ze bien tira ze ben duela ze Oi, di tiri, eight six zero seven two ada. Oi, di tiri, eight six. Kau ni orang muan office, nama mau jatai.
0: Kau kau bisa kasar sana muan office banyak. Bita, lawi ni lawan mari show ni.
6: Ranto.
0: Eh.
6: Yang muna ranto.
0: Kami kau ni.
6: Di tangga tinu mana? Aku ingin kau anak ini semua ni tu dia ni pasal ni try mari. Endu oi. Kiri betul angkat besar. Kini ni aku kibar entah ke non, dek. So ni ni wajah kan? 0729.
0: Yes sir.
6: 17908. Ah, awak nak bija apa kah? Kena orang tu bija apa sahulah itu.
0: Apa
6: kah? Pelibut, kah,
0: kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, kah, Taje family.
7: Where?
0: Two miss goal, mwenyewe.
7: Ah, oh, and you know, man, it's 2 minutes go like Sunday.
0: Mm-hmm.
7: Ama, tam, wama, tam, agane, yimi, penel, dure, negi, vare, karo.
0: Mm-hmm.
7: Dike, non, te, otama, mkutukasa, ni, yene, levi.
0: Eh.
7: Kupiru, ane, zi, 795.
0: Mm-hmm.
7: 701, 703. Singa, 795, 701, 703. Agi, ni, panzo.
0: Eh.
7: Kita ramai dah di end level nak kuru.
0: Kon
7: takkan sanggup itu ane nanti nak tanya gizi tu. Ani pun negri tu miss kalau yang sana. Ani in. Ani ni macam mana barang kiri mudah nak kita jual nang macam mana. Ani in.
0: Kon kau bisik asal asal nanti negri tu miss kalau macam mana. Tadi family.
8: Jumpa. Kanzo.
0: Ami komye.
8: Ambil nairabi no.
0: Bye nairabi negri tu mbili.
8: Yes, sir.
9: Kami ni kalau pelajar saya kalau terus nak nengis itu, kita perlu cuci untuk mengisi. Lagi mungkin tu cuma tumbuh. Awak agak ni, nama aje, nama perih, masih jangan naik.
0: Eh.
9: Aku kita mungkin jangan naik setuju. Oh, naik jam ni arah, nak naik tu isu tu. Oh, ya, nyonya rai ni boleh dapat. Jangan apa, mahu apa tu tinggal tu sih.
0: Macam
9: mana ni naik? Kau jangan naik naik kan? Yang non tu mas, lihat ni jenar lah.
0: Kau
9: ni zero seven tu kan
0: lah.
9: Eh.
10: Nangko masih je, semua kat tu macam tu yang tu.
0: Mhm.
10: Ibu tahu jiwa ni kami tuan di bawah peluang itu pada pagi ni. Enak dia ni teri hui, awak ingun hui.
0: Mhm.
10: Awak cinta kau ni kerana mukul, kau ni kerana mukul. Kau tu lebih cepat tahu ni. Jawab si cinta je, boleh berbuat ni. Siapa sebab nanti? Seven berapa sih kenal?
0: Kau kau bising. Asal tak kira semua ni segi. Bro di jenis lambak absurd era.
11: Where go to Vanzo?
0: Eh.
11: Nemnya Vanzo.
0: Ami chonjo.
11: Amuna gete zeto pada.
0: Bye bye gete zeto ngaji chiki go betere no.
11: Oh. Oma chita absurd era gara na ta ne bro che ne le absurd era Vanzo.
0: Mhm.
11: Ama tur chita ne reto no ngeten ke ngatusa.
0: Mhm.
11: Oma cita marunwa, kiko na golinza na limba marunwa panto.
0: Maga na lagi cita na cica.
11: Ama gara, kukukasa nina kutu kukrochia kipsu tero enam bayi ni 0719-252-00 eto panto. Ako yi panto.
0: Ehe.
11: Matinyo cita nyungu moga eto.
0: Sibita.
11: Koi panto.
0: Iya sa nga cici o?
11: Shadi buwana engkansi nyusyo kuro panto.
0: Koba bisika, sana tagle shadi. Mara tena labo magotio.
12: Tata familia.
0: Karibu sana Marta.
12: Ana ni banzo.
0: Mwa gaso.
12: Ntama ama.
0: Ibu amatiwe.
12: Ana ni banzo.
0: Eh.
12: Mara ni sana ni banzo kaitu kotan ge. Kotan aguryo banzo junjundo siguru watuwe banzo.
0: Ijundo siguru watika jodo.
12: Ini landa namanya landi jadi nyuwin bantu kalau nak orang awak tu nolong orang mau ini nolong juga bantu.
0: Tapi aku miba ya miba kita kan gari gabi.
12: Kau awak je nolong bantu, jadi ni cukup ni dah ikut itu kan. Tapi kau ni bantu.
0: Ngaji canggih kau betul itu.
12: Kerana kan yang awak macam ni lusi kau betul nak awal. Lebih nara ni landa ilmu mami kita ni betul nak bantu. Nara kita sih nak cakap ni suka beruang ni bantu.
0: Ije buenga.
12: Saya rasa ni lah je wang kalan. Kami dah dan ni begitu rendah. Jadi lebih baik nanti anu.
0: Ni kau cili bagi nombor itu.
12: Kau
0: ni
12: awak dah nombor itu kan? Kau
0: Yes, amache sabitere tal kumaginyorchige lugui gabe mete kumaginyorchige lugui gabe mete miten otana bike changa bisen yo nguni ka gogo to ege robte en keberwe ke tetere mangana la golyana leb Nairobi lagene nanene komite mandat ile dalil dalil le gdogo so yo anji tinde itangi jitere lamba nyumbane yo anji tinde itangi ago tiga try ni idlen 20 shillings ago 30 shillings og yoljige tangi tap 25000 kenya shillings amache big tamano joljige tangi shiga be ki 25000 kenya shillings til tiga tingunge ni tarara Karaka sana, alafu yanka gili congratulations. Kama tete igeti, yanka nyuchi get 25,000. Amunche chugi yagun direct kwa wasi bangung eh. So bitumo yalji get tangi mungene lo ingen. Eh, tangi tap 25,000 kenya shillings. Na nagwa round 3,000 liters eh. Na nagwa round 3,000 liters. So imi ten kumye kabisa. So amache yalji get tangi ne mitenyo. Star 274 ash, ticket ko number 3. Ticket ko number 3. Amache big got 5. Ngundu kumwa ginyuchi get, lubwe gabe met. Amache big 5. Koron go to maganyor jigelo ya bemet. Nibuch ki machi big taman. Chol jinge tangi se kap 25,000 Kenya shillings. Mite tangi nebo 25,000. Lagini me alin 25,000. I alin 20 shillings, 25 shillings, 30 shillings. Angot ko jengara wise ki alin ko 30 shillings. So ama itil ticket. Kid not to know alun ko ticket nangetil. So chill star 274 ash till ticket number 3. Star 274 ash ticket ko number 3. Jutuna rakaraka sana jidana tani jutu ene gwene kogeyal jige tangi. inyorchinige straight away noton star 274 ash ticket ko number 3 amaje big tama nonu gobabi ke changa bisa bwana ame utine limited bonus angana le nyori chita ngone 2000 shillings ko lagara al tangit toma tangit ko ba 25000 kotor gasi rungene congratulations inyorchige 2000 ko chagore ni ge tinen inyorchige 1500 500 shillings 100 shillings 200 shillings ine le chona ko bonus ko gone ngi chogi ige tinen kotor yaljige so gima big tama Kama lama janyo big 5 karore ni gunyo Koto mogot kenyoji gaya lego iga bimit Amma big 5 Chill star 274 Ash Ticket code number 3 Mati til ticket tage Tafadhali Angu timanje si kwa genge bichi ato ambuani Til ticket number 3 Makita kin chitukul kwenye number 3 Star 274 Ash Igeri kakisiri gale Tank 25,000 Tank itap 25,000 Aya Ako matile bibwana Chill star 274 Ash Agi til ticket inaone bagara karaka Star 274 Ash Ticket konota demite number 3. Amache big taman. Big 10. Agoto bagot genyo rogo tagenga gwone. Star 274 ash. Aya, michi tenega kwa 2000. Ter 2000 John, eh? Eh. Miga, 2000 go ter John. Atoma yal tangit ku number 25,000. Aya, noji ta 1700 gora. John go bonus. Agiribe nibi kak bonus komye. Star 274 ash. Star 274 ash. Ticket konota demite number 3. Star 274 ash agitil ticket number 3 kagisi nono rogers ko jitoro tane tai ko igeri rogers abai sina 23 shillings rogers ki bodi lo 23 shillings ko lu tagit raide su ki ago 25000 guni rogers kuno leti number 287 imagine in 23 shillings ka ko jike tangi tap 25000 so tagi macha big 9 nangai til ticket chamda yat igeti nangai til ticket chamda tigeti Chamda ati geti, meye tenga igeti. Ago tinye nange yam bonus. Chamda ati geti, agi geti, got kele congratulations. Star 274 ash, agi til ticket number 3. Eye mati til ticket age. Nanga kisi giti wele tank. Kine kele ngu nigo tankit. Yano zuri na baso koni e. Magita kine gele wanki, anyorchini yano. Iji legu toki star 274 ash, agi til ticket number 3. Inyorchige. Ana nyorchige 892 shillings ko William Enya yu. Ana nyorchige go not ngile Elizabeth. Not ana nyorchige 114 shillings. Jo no go bonus. Meko sajita. In fact kama je big 5. Magere jita na yaljinge. Jita age ngene ga kwal gitu. Rogers kitio. Ngorobi ga lagangwan. Aba cha nyorobi ga ngwan go magnyorchige lego ga payment. Ngorobi jotan jitun ba gara gara ga star 274 ash agi tele ticket number 3. Ako tu de bi get le ticket ni. Eh? Choronanga nyorige 467. Get tin ba gi choki. Gabriel. Gabriel 467 go bonus to mayal tangit yanga nyori get 25000 ina ilega yal tangit koi much ko matai get yo get yan yotan lagin yan to ma anga nyori get 2000 1500 1000 go bonus jon I get ti go tori nyori get star 274 ma gen jita gen daga gen nyori get yo acha gi ne tagi ba che big 9 ki mo che big 9 ko chill star 274 ash itinye 30 shillings Jitana gawe dia nungun gawe 23 shillings. Gawe 23 shillings. Nenyo go jitana gawe 21 shillings. Kanyo chige 2000 shillings. Amon. Ponge sana amon. Imagine. So, chile bago kinye star 274 ash. Till ticket number 3. Ago chamda ati geti. Amon geti ni choki. Alright. Festas. Kanyo chige 954 shillings. Oka tilen 20 shillings agene. So, Festas. Ndaga wame nyo chige bonus chamba 974. Kaya mu chial tangi non ak 20 shillings rain kay gere legi tilen rabise ke 210 kabisa mazire 30 shillings star 27 imagine dago chi dago big 9 rogers cheng chi cheng number ta ge nyono amma cheng number ta ge nyono gi ke tide mati ge tine nanga bai nanga ya lishen mati ge tine nanga ya lishen ke tine naga star 274 ash agi til tige tinon tagi mache bigata 9 acha gi nye Imagine kau buat yale tot kenyori big 9 big 5 ko to ma kenyori logo iga be met lakin wape anyway parchinge tay tinde ga satana ko got missing ngune ko testa logo iga be met igete igete bago limba 920 star 274 ash star 274 ash ticket ko number 6 number 3 police number 3 nang sigele tank star 274 ash ogyal jige tangit hey Mitin bonus ba 1800 agere gari po chitu gune tile tiga tingu ngonyo chinga 1800 paise jan sinu tanara karaka sana ichi le status 74 ash aya gimache big seat kimache big seat kimache big seat aya guren fancy na tanaga aljiga ngone so tege my big seat fancy ponke sana go tu tem biketile tiga tanya tu tem biketile tiga chill status 74 ash *274#. Agi tila ticket number 3. *274#. Agi tila ticket number 3. Kima chibi seat. Amangwa la wexi. Kitunda bixi seat. So barchingara karaga sana ichile *274#. Agi tila ticket number 3. Awexi. Kanyage nagela ngwana tan neal jinge. Lubu yabi meten kohendo akwela nubaru.
13: Mambo ya mazingira ni mambo ya muhimu sana. Na sababu hiyo, tuko na matatizo mengi ya mambo ya climate change. Na ndio sababu tukaamua.
14: We have worked on the strategies.

0: Ora akuna kulala akuna kudoso mite na kufanza langa jita amu aini Brandon we kumuonga aini yiti laku putu liyari yawe
1: Igoji Brandon
2: Ula
1: Yazi yomune
2: Kama kama
1: Kator kuenditana rai niyo
2: Tuan
1: Awe kaparane kator kula chau
2: Awe kiro na wa mani
1: Awe kalasa maimua na wa mani nye Oh kati nore rikado la kapa dro Nam jadi ada taruna tak lepas anda. Mati ada no no.
2: Tambahnya. Langgak dia di bawah.
1: Alright, kau kau itu direct deh. Dah je family lo.
3: Dah je family lo buat fan so.
1: Nah, jiji.
3: Lebih kira macam ni apa dia?
1: Lele ni orang bateri agak.
3: Bye bye, we worry, watch out,
1: Congo missing us at the side.